0: atau gurun mengalami gejala masalah pernafasan, Jurangko disarankan untuk memakai masker ketika melakukan kegiatan sekolah. Dun Saraparaga Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z. Latif mengatakan, keadaan ko alam mengakibatkan PMI kekurangan darah sehari lebih kurang 75 kantong. Langkah-langkah harus diambil untuk mengatasi kekurangan ko juga memastikan pasukan darah nambah lanjut, khususnya untuk mengubek pasien dalam kondisi kritis. Zulhardi juga mencatat permintaan darah berasal dari lebih dari 30 rumah sakit di Kota Padang dan melayani pasien juga berbagai kondisi medis sehari-hari. Beliau menekankan donor darah adalah kegiatan PMI dan tidak dapat dihentikan karena darah manusia alun dapat digantikan sepenuhnya zat lain.
1: Kita membutuhkan sebenarnya untuk mau mendonorkan darahnya untuk membantu pasien-pasien kita yang dirawat di rumah sakit ya yang membutuhkan transfusi darah. Karena ada 30 lebih rumah sakit di Kota Padang yang membutuhkan transfusi darah.
0: Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z. Latif menjelaskan, ketidakseimbangan antara jumlah donor dan kebutuhan pasien merupakan penyebab utama dari kekurangan darah nambah lanjut. Jika pendonor biasanya menyumbang hanya cek kantong darah, sedangkan pasien dalam kondisi tertentu mungkin memerlukan dari ampe hingga 7 kantong. Senapadangan pembangunan daerah Kota Padang Ketolangi Dusara Padangnya, pembangunan daerah Kota Tuo Padang dianggap memerlukan lebih dari sekedar perbaikan jalan jauh penggunaan bahan dan lebih menarik. Peneliti Cagar Budaya UNAN Padang Alfa Nuranda mengatakan, penataan kawasan Niko dan Ala dinyatakan sebagai kawasan bersejarah sejak 1998 harus diiringi jo penyediaan fasilitas, jo infrastruktur pendukung dan cukup untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.
2: Kota Tua ini mau dirubah habis-habisan nih, tapi bertahap. Pengembangan area wisata Kota Tua itu mempertimbangkan hal-hal tidak hanya bahan yang digunakan, namun juga sanitasinya seperti apa, lalu pengelolaan untuk pengendalian sampahnya seperti apa, papan informasinya seperti apa, lalu kemudian sarana-prasarana untuk pendukung wisatanya seperti apa. Jadi lebih kompleks sebenarnya daripada proses pembuatan atau pergantian aspal menjadi sebuah jalan andesit kayak gitu. Harapannya ya jangan tanggung-tanggung kalau memang melakukan perubahan.
0: Menurut Alfa, penataan Kota Tuo harus menyeluruh, mencakup segalanya dari sanitasi jo pengolahan saru sampai papan-papan informasi jo fasilitas pendukung pariwisata. Beliau menekankan usaha pembangunan indah boleh fokus hanya pada mengganti pembukaan jalan kendati, harus juga memastikan sadualah kebutuhan wisatawan dipenuhi dalam daerah tersebut. Senapadaga Bazar UMKM merupakan sebuah bagian rangkaian kegiatan dan ditampilkan dalam RRI Fest 2026. Puluhan UMKM di Kota Padang ikut termasuk Forum UMKM Padang Barat yang memamerkan produknya. Uti, perwakilan pelanta UMKM Padang Barat mengatakan, antusiasnya juga keterlibatan pelanta dalam RRI Fest tahun ini. Beliau menjalankan untuk pameran Iko, forum yang resmi didirikan sekitar 1 tahun lalu, menyajikan rangkaian produk andalan dari anggotanya.
3: Kalau untuk saat ini, untuk acara hari ini, kita ada bertiga. Kita ada dari Fee Kitchen, dari Batagor Putra Saburai, sama dari Lignis Food.
0: Menurut Uti, Bazar Jo Festival Serupo yang diadakan di RRI berfungsi sebagai kesempatan yang penting untuk mempelapeh jangkauan pasar dan memperkenalkan produk langsung kepada masyarakat umum. Beliau berharap Bazar RRI menjadi acara tahunan.

0: Yola dun suara parangnya segitu dulu kabar barito untuk pagi ko. Biso baso babalia, juga bana lempulo pado wa katunan samo. Ambuna membacakan kabar riri antara membacakan terima kasih Jo selamai pagi.
1: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua baso babalia, juga bana lempulo.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai. Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana Padangnya agak melek ya matawa. Padang lagu dari Sri Viola Padiah Garah Kawan. Jan bagarah-garah terlalu balabihan dan sana Padangnya. Kata ko bagarah saja aman, tapi kalau lah balabihan tak singguang hati kete kawan tu yo agak susah dan sana Padangnya. Agak baa gitu yo rasanya yo karena melapehan beko nangis lo kawan. Anca lari selah dan sana Padangnya. Hinda saja orang yang suka bercanda bercandaan agak berlebihan gitu dan sana Padangnya yo. Dan tentunya dan sana Padangnya di kesempatan kini kok kita akan berbagi informasi seputaran perakiran cuaca untuk kota untuk Sumatera Barat. Untuk kabupaten kota di Sumatera Barat untuk edisi hari kini kok hari Sabtu 5 September 2026 dan sarang Padangnya. Untuk pasisir selatan hari kini kok kabuy atau baasuk dan sarang Padangnya. Kemudian Solo cerah, kemudian si Junjuang baawan. Tanah datar cerah, kemudian Padang Pariaman udara kabur, Agam bakabuy, 50 kota cerah, Pasaman udara kabur, Kepulauan Mentawai ikut cerah, Damansraya, Solok Selatan, Pasaman Barat ikut udaranya kabur dan Sarang Padangnya, Kota Padang cerah, Kota Solo cerah, Kota Sawalunto cerah, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh cerah juga Kota Pariaman udaranya kabuh dan sarah Padangnya. Jadi dengan sudaro itu berkisar dari 7 baleh sampai 30 derajat Celcius. Jo kelembapan udaro dari 50 sampai 90 ampe persen dan sarah Padangnya. Jadi itulah perakiran cuaca untuk hari kini ko nang kita kutip dari perakiran BMKG Minangkabau. Dan kita akan masih lanjut ke babagi informasi balik untuk dan sarah Padangnya.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarampadanga Kamar Dagang Jo Industri atau Kadin Iko resmi meluncurkan Nusantara Rising Indonesia Collective Soft Power Movement. Itu peluncuran tersebut dilakukan di Jakarta International Convention Center Jumat ke Padang dan Sarampadanga. Jadi wakil ketua umum bidang kebudayaan Kadin Rahayu Saraswati mengatakan Nusantara Rising itu merupakan gerakan kolaboratif dan tujuannya kemampak kue pengaruh budaya Indonesia di tingkat global. Ini pun mengatakan Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut dari Indonesia Soft Power Paper. Nah, di inisiatif Kadin Basamo, pelaku industri dari berbagai pemangku kepentingan. Dan ini pun mengatakan pulau untuk mewujudkan kebudayaan menjadi soft power itu butuh adanya upaya kolektif dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unsur nan ado. Dan Inyo pun menegaskan ya dan sana pandangnya soft power hanya bisa menjadi kekuatan nasional apabila sadu ala unsur saling tahu buang dia bergerak bersama-sama. Tentunya dan sana pandangnya informasi kok kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih bakalan coba bagi informasi untuk pagiku.

0: Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarapadangga pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial mulai melakukan sosialisasi joedukasi terkait jomitigasi bencana melalui program Taruna Siaga. Program edukasi mitigasi bencana melalui Taruna Siaga Bencana masuk sekolah itu merupakan gagasan dari Dinas Sosial Kota Padang. Kegiatan ala dimulai sejak 2 hari lalu. Program itu dilaksanakan di Satyo Kecamatan di Kota Padang. Ketua Koordinator Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang Zaitul Ikhlas kepada mengatakan untuk tahap awal iko edukasi mitigasi bencana ko diberikan kepada murid sekolah dasar di Kota Padang. Dijalankan Zaitul Ikhlas, masing-masing kecamatan menyasar satu sekolah dasar. Dalam edukasi tasabuh, pianyo memberikan materi terkait jo pemahaman ancaman bencana dan ado di sekitar lingkungan, terutama di sekolah. Selain itu materi tentang bahayo gampo jo penyelamatannya. Informasi selanjutnya dun sanang pandanga, pemerintah Kota Pariaman selama 3 hari menggelar kejuaraan teknis internasional barisan atlet veteran tenis Indonesia memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman 2026. Wali Kota Pariaman Yota Bala mengatakan pianyo menyambut baik jo digelarnya kejuaraan tasabuh. Selain itu, komitmen Kota Pariaman dalam mendukung sport tourism, Yota Bala Baharo agar ajang Bafeti Nasional dapat rutin diselenggarakan di Kota Pariaman untuk masuk nan katibo.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging. Cegah global warming.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,4 MHz Perombat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanang Padanga. Ikutnya lagu Rata Pasaman dari Benigno, lagu Ko Acobana dinyanyikan Katiko Baralik Gadang gitu dan Sanang Padanga. Pasti aduh yang menyanyikan lagu Rata Pasaman kan, karena kok lagu kok menghidupkan suasana gitu di sana pandangnya yo. Dan tentunya di Semangai pagi Iko kok masih kita akan berbagi informasi ringan untuk adun sana pandangnya untuk pagi kini kok. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi untuk adun sana pandangnya, kita akan ke lagu Minang dulu dari Adek Martin, Genggamlah Denai.

0: Can we do it? Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
2: Mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya bukan buku kok punya caro surang ya untuk membuat orang pulang membawa sesuatu nan awalnya indah ada dalam rencana gitu dasar padangnya. Satu judul itu bisa mengingatkan pada masuk sekolah. Ya, sampul tertentu bisa terasa familiar atau sebuah buku bisa muncul tapi ketika kita sedang ingin mencari bacaan yang baru gitu dan cara padanya. Nah, dun suara padangnya persoalannya, indah adalah rasa tertariko perlu berakia jo transaksi. Beberapa tanda ado itu justru bisa membantu kita mencari apakah sebuah buku ko memang sedang kita cari atau hanya kebetulan terasa istimewa ketika berada di depan mata dun suara padangnya. Jadi tanda yang pertama membeli buku karena buku itu menginginkan pada masa-masa tertentu. Nah, jadi sampul lamo desain ilustrasi nan kas atau judul nan pernah kita caliak di perpustakaan sekolah itu bisa memunculkan rasa nan akrab jokue. Buku tasabuh terasa punya nilai pribadi meski kita sobatonya kok tidak pernah membaca sampai selesai. Nah, keputusan membeli akianyo lebih berkaitan jo kenangan yang muncul daripada kebutuhan untuk mengikuti isi bukunya kini kode sarang padangnya. Jadi situasi seperti kok cukup acok ya. Jadi ketika kita menemukan buku yang pernah populer pada masa sekolah atau kuliah membawanya pulang, itu terasa seperti kita menampilkan balik benda-benda dari periode hidup tertentu. Lalu buku kok disimpan sebagai bagian dari koleksi pribadi secara parahnya.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan

0: dipercepat ya Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita akan lanjut Bali ya, bagi informasi tanduk itu sebetulnya indah butuh bana buku nan kita Bali dun sana pananya. Itu kita mengincar nama penulisnya, bukan judul nan ada di tangan kita dun sana pananya. Jadi nama penulis itu bisa menjadi daya tarik nan sangat kue, terutama setelah kita menemukan satu atau dua karya nan bato-bato di sukoi dan sana padanya. Baitu ketika kita mencari namo tasabui pada sampul lain, muncul keyakinan bahwasanya buku ko pasti layak untuk dibaca juga dan sana padanya. Jadi padahal seseorang penulis itu bisa menghasilkan cerita jo tema, gaya jo kualitas nan sangat babedo dari karya nan sabalumnya. Yang membuat kita jatuh hati gitu dan sana padanya. Dan yang terakhir, membeli buku nan Allah pernah kita baca. Jadi satu buku itu bisa memiliki beberapa sampul penerbit ukuran atau edisi nan babedo. Adapun versi tertentu kadang jauh lebih menarik secara visual. Masalahnya di sarang pandangnya, kita mungkin tidak pernah membaca bukunya, josa batuanya tidak punya alasan untuk mengulangnya dalam waktu dake. Jadi keinginan memiliki edisi lain kemudian muncul karena bantu fisiknya, bukan karena kebutuhan terhadap isinya di sarang pandangnya. Jadi kondisi iko sabarnya lebih ada ke jo kegiatan mengkoleksi daripada membeli bacaan gitu di sarang pandangnya. Jadi tidak ada salahnya jo mencari sampul favorit atau edisi baru dari buku kesayangan kita. Tetapi penting bana kita menyadari perbedaannya ba'a gitu di sarang pandangnya. Baiklah dun sarang pandangnya, beko di jam 9 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar Sakile. Dan sebelum itu kita akan kece lagu Minang berikut di sarang pandangnya.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun seorang padangga, pemerintah kota Sawalunto mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Sawalunto International Songket Silunggang Carnival atau SISCA 2026. Kegiatan demokrasi dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September. Wali kota Sawalunto, Rianda Putra, mengatakan SISCA 2026 bukan sekedar kegiatan hiburan kemeriahan sebuah event. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang penting untuk memperkenalkan Songket Silunggang sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan kota Sawalunto. Rianda Putra juga menyampaikan melalui SISCA, kekayaan Songket Silunggang dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Event itu diharapkan mampu memperkuat posisi Sawalunto sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi bernilai tinggi. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya, pembangunan 80 unit hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam mulai memasuki tahap pelaksanaan. Huntap tersebut dibangun di lahan Balai Benih Ikan atau BBI Gumarang, Nagari Tigo Koto Silunggang, jeluas lahan sekitar 1,1 hektar. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Rinaldi, mengatakan lokasi BBI Gumarang telah disiapkan sesuai site plan untuk menampung 80 unit rumah. Usulan lokasi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Perumahan. Menurut Rinaldi, lokasi BBI Gumarang menjadi salah satu lokasi dan lebih dulu memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan dibandingkan lokasi lainnya. Satgas Perumahan Basamo Balai Perumahan sebelumnya telah melakukan proses persiapan di lokasi tasabuy.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana pandanya. Kita kini ko masuk ke program Jelajah Nusantara. Kita akan berbagi informasi untuk adun sana pandangan untuk pagi kini ko, dan kita informasikan untuk adun sana pandangan dan Nio mengikuti layanan kesehatan di RRI Padang dalam rangka RRI Fest. Silakan tiba adun sana pandangan itu ada donor darah, pengecekan gigi, samu, kesehatan umum gitu, sana pandangan cek kesehatan umum. Nah, silakan datang di sana pandangan yo. Ya, tentunya kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiper Minang, Saraja Jim Formalsi, sampai beku ke jam 10 waktu Indonesia Barat.

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Rompang.

0: Padang, RRI Fest 2026
1: hadir lagi.
0: Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada Bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis.

Minggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuang atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau nagari.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanapanaga di jelajah Nusantara. Kini kok kita akan menjelajahi Surabaya. Surabaya dan Sanapanaga dikenal jo sebutan kota pahlawan lantaran sejarahnya kok memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia di masa lalu. Namun sebagai ibu kota Jawa Timur, Surabaya memiliki banyak tempat wisata nan layak dikunjungi di Sanapanaga. Selain wisata sejarah, kota Kojo memiliki banyak potensi alam yang menarik jo tampe liburan nan seru. Lalu seperti apa saja tampe wisata yang bisa kita kunjungi? Yang pertama do Jembatan Suramadu dan Sanapanaga. Jika dun Sanapanaga berkunjung ke Surabaya, ada banyaknya merencanakan jalan-jalan ke Pulau Madura. Itu melewati Jembatan Suramadu. Jadi jembatan ko masa batunya ko merupakan jalan tol di mana kendaraan roda duo itu bisa melaluinya. Selain itu dun Sanapanaga jembatan memiliki panjang mencapai 5.438 meter itu. Ko disebut-sebut sebagai jembatan terpanjang di Indonesia kini ke Sanapanaga. Jadi ciri khas arsitektur jembatan Suramadu itu adalah bentangan kabel stayer dari baja, lengkungan tinggi di bagian tengah jembatan nambah fungsi agar kapal-kapal tetap bisa melewati di bawahnya gitu Sanapanaga. Dan tentunya masih ada cek lain namanya Jembatan Kenjeran Surabaya dan Sanapanaga. Jadi pesona pertunjukan ayam mancur menari dan mirip Joe Wonderful di Marina Bay, Singapura itu menjadi daya tarik jembatan Kenjeran itu di Sanapanaga. Dan ayam mancur menari itu bergerak mengikuti alunan lagu Joe Sumara. Jo tambahan cahaya warna-warni gitu dan Sanapanaga. Jadi jika ingin ke sinan dan Sanapanaga, jadwal pertunjukan ayam manco menarinya hanya digelar setiap Sabtu malam, durasi 1 jam. Jadi jembatan Kenjeran sebatuanya ko merupakan jembatan yang menghubungkan yo jalan Kenjeran jo jalan Insinyur Soekarno jo jalan Laguna dan Sanapanaga. Jadi selain ayam manco menari, jembatan ko memiliki panjang 700 meter iko jo menawarkan latar pemandangan Selat Madura nan indah. Desain lingkungan menyerupai lengkungan ko menyerupai busur juo akan membuat kita betah berlama-lama menikmati pemandangan di situ di Sanapanaga. Seperti ya tempat-tempat wisata lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bari ke Sanapanaga.

Pegadang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambil.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun sana pada rencana pembangunan 6 sekolah rakyat permanen di Provinsi Sumatera Barat masih menunggu proses verifikasi final sebelum memasuki tahapan pembangunan fisik. Pemerintah daerah dan mengusulkan lokasi pembangunan diminta memastikan seluruh persyaratan lahan telah terpenuhi. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Wildan Humaidi, mengatakan, 6 titik lokasi yang direncanakan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen dan kini masih dalam proses verifikasi, yakni di Kabupaten Solo, Pasisir Selatan, Solo Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, Jo 50 Kota. 6 titik di lokasi masih menunggu hasil persyaratan administratif geoteknis dan dinyatakan lengkap. Wildan juga menyampaikan, adapun salah satu persyaratan utama yang mesti dipersiapkan, yakiko mengusulkan lahan geostatus tanah dan harus batu-batu clear and clean. Artinya, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat Indah Buliah memiliki persoalan administratif.

0: pemerintah daerah, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, penyuluh 100 kelompok tani. Walikota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, penerapan PMAS merupakan bantuan dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan inovasi geoteknologi dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Inyo pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian Sarato BRMP Sumatera Barat dan terus memberikan pengawalan juga pendampingan kepada petani di Kota Solo. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penerapan teknologi pertanian dapat berjalan juga baik di lapangan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: dah pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia.
2: Oh, you, Pia. Apa sabar lu nama lupa ko, ha? Kawana nama bisu di manukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ka mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak urang Indonesia, tuh bangga awak jo rupiah.
1: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
4: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Bubur Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sari kaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik

0: Ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sorang Pandangan Musyawarah Daerah atau Musda Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Sumatera Barat akhirnya terlaksana aja menetapkan Sri Darni, wartawan RRI Padang, sebagai Ketua FJPI Sumatera Barat periode 2026 hingga 2029. Musda yang berlangsung diikuti 8 balai peserta secara hibrid, kegiatan tersebut menjadi musda periode ketiga dalam perjalanan kepengurusan FJPI Sumatera Barat. Pelaksanaan musda sebelumnya sempat beberapa kali tertunda akibat musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Namun setelah situasi memungkinkan, kegiatan organisasi tasabuy akhirnya dapat dilaksanakan. Ketua FJPI Sumatera Barat periode 2023 sampai 2026, Nita Indrawati juga menyampaikan laporan kegiatan dan Allah berhasil dilaksanakan sebelumnya. Juga kepemimpinan baru tasabuy, FJPI Sumatera Barat diharapkan semakin mampu menjadi ruang basamu bagi jurnalis perempuan untuk memperkuat profesionalisme, solidaritas, jejaring serta peran perempuan dalam dunia jurnalistik. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat memperkuat promosi daerah sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism melalui kejuaraan tenis internasional barisan atlet veteran teknis tenis Indonesia atau Bafeti Piala Wali Kota Pariaman 2026 dan diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia. Ejoba mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan tenis internasional tersebut sejalan juga komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga sekaligus mendatangkan lebih banyak wisatawan ke Pariaman. Inyo pun menilai kehadiran ratusan atlet juga pendamping dari berbagai daerah menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi pariwisata juga kuliner Pariaman kepada para peserta. Oleh karena itu, inyo berharap kejuaraan Bafeti dapat diselenggarakan secara rutin di Pariaman karena berdampak gadang pada sektor pariwisata juga ekonomi masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sarang paraga usaha pertanian itu bisa menjadi pilihan nantapa ya bagi dun sarang padanga ingin mencari sumber penghasilan lebih karena sektor pertanian ku merupakan bagian penting ya dalam kehidupan manusia. Manusia ku membutuhkan panganan dihasilkan dari pertanian untuk dapat batan hidup. Jadi sektor pertanian itu memiliki potensi menjanjikan untuk dikembangkan menjadi sebuah peluang

Usaha didukung jo potensi sumber daya alam Indonesia nang melimpah. Usaha pertanian dinilai yo masih menjanjikan hingga beberapa tahun ke depan. Seiring jo perkembangan teknologi, usaha pertanian iko ala indak lai identik yo jo sawah atau padi sajo. Ada banyak peluang usaha pertanian yang dapat kita coba, baik itu dalam skala rumahan maupun dalam skala besar. Seperti ya informasi lainnya dan sana pandangnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikeko.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
1: romantis. Wah, Ma, Ulan Ma.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut balik dan sana pandangga berbagi informasi seputaran peluang usaha pertanian yang menjanjikan. Yang pertama ada budidaya tanaman hias dan sana pandangga. Jadi peluang usaha pertanian pertama kok bisa kita coba adalah budidaya tanaman hias. Kini kok merawat tanaman hias bukan hanya sekedar hobi belaka ya, melainkan menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Banyak dari generasi milenial nan bahkan mendalami usaha budidaya tanaman hias. Untuk menjalankan usaha pertanian dan satu godun sarang pandangnya, kita harus mengetahui tentang jenis tanaman hias apa saja nan sadang tren di pasaran, jenis media tanamnya apa, kemudian jenis hama jua penyakitnya seperti apa gitu dasar pandangnya, tuba acara merawatnya hingga cara menata tanaman hias agar tacali menarik dan sarang pandangnya. Nah yang berikutnya pulang usahanya itu ada hidroponik. Nah itu paling mudah sangat dan sana pandangnya ya. Hidroponik itu sempat menjadi aktivitas dan digemari banyak orang di daerah perkotaan ketika masa-masa pandemi dulu di sana pandangnya. Jadi hidroponik itu adalah teknik budidaya tanaman ramah lingkungan dimanfaatkan ayanan di pekayo jo nutrisi sebagai media tanamnya. Teknik itu sangat cocok bana diterapkan bagi dun sanang pandangnya dan ingin memulai usaha pertanian namun memiliki lahan tabateh dun sanang pandangnya. Nah keunggulan usaha pertanian hidroponik itu dibandingkan jo pertanian konvensional tacalia atau tetap pada pemeliharaan jo budidaya tanamannya lebih mudah. Perlu dan sarang pandangnya ketahui jika hidroponiko menggunakan media tanam yang berasal dari kotoran sehingga menghasilkan tanaman yang berkualitas dan harganya sangat tinggi gitu di sarang pandangnya. Dan seperti informasi lainnya seputaran peluang usaha pertanian menjanjikan jo cara memulainya, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

102,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Lanjut, kita berbagi informasi masih peluang usaha ya untuk pertanian dan menjanjikan. Ada pertanian organik dan sana padanya. Selain hidroponik, pertanian organik juga merupakan usaha pertanian dan ramah lingkungan. Menurut Kementerian Pertanian, pertanian organik dalam arti sampingnya adalah sistem pertanian yang bebas dari penggunaan zat kimia. Pertanian organik sebetulnya ala adoyo sejak lama diterapkan di Indonesia. Hanya saja, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi pangan organik kali itu masih tergolong rendah dan sarapannya. Nah, dun sarapadangnya tidak perlu khawatir soal peluang usaha pertanian dan satu ko. Saat kini ko, pertanian organik di Indonesia memiliki prospek nan sangat rancak atau bagus ya. Jadi harga jual masih produknya, hasil produknya itu mencapai 2 kali lipat dari pertanian organik. Kemudian dalam memulai usaha pertanian organik iko, dun sarapadang tidak membutuhkan lahanan luas. Apalagi satu lahan pertanian bisa ditanami jo berbagai jenis tanaman sekaligus itu di sana pada enggak. Dan berikutnya ada jual bibit tanaman. Indah sadolah usaha pertanian memerlukan wawasan tentang cara bercocok tanam. Misalnya saja usaha jual bibit tanaman yo. Jadi bibit tanaman kok biasanya dijual dalam kemasan kete jo bare tertentu. Aspek paling penting yang dibutuhkan dalam menjaga usahaku adalah melakukan riset pasar. Dan usaha padanya perlu mencari tahu jenis tanaman apa saja yang sedang diminati oleh masyarakat. Baiklah, dan usaha padanya ke informasi terakhir kita di siang kini ke dan usaha padanya. Sebelum Riri pamit, kita akan beralih dulu mendengarkan feature Nusantara yang berjudul Mengenal Lebih Dekat di Biang Rebana.

Layang-layang terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Biang, kesinian asli orang Betawi.

0: Dalam perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini, seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua, lalu siapa? Gua bawa lu deh kok.
0: Namanya Haji Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
2: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
2: Dulu mas sebelum Pak Haji Arif Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
2: Oh, lagunya kita ambil dari kitab Maulid Sarbal Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari blenggo.
3: Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok.
2: Nah, sekarang ini perubahan zaman kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang gitu kan. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya, tapi ramanya itu cuman liriknya kita bedakan. Dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan, itu ramanya ya rebana biang tapi pantun gitu ya. Misalnya nih lagu aslinya rebana biang ya, misalnya gini, lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya Allah.

Jakarta, ibu kota negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah dun sarang padaga sampai di sekedulun tua pajumpan kita di ranah Minang pagi jo siang yo untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026. Dan bekodun sarang padaga akan dikawani bersama Uni Anas sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Tetap selalu bersama kami taruh dun sarapan dengan di 92,4 MHz.

0: Kabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padanga, pemerintah Kabupaten Padang Ketolangi, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mempercepat pembangunan rehab ruang baraja 47 sekolah melalui program revitalisasi jonilai Rp36,26 miliar. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail mengatakan, dari 47 sekolah tersebut, 35 sekolah sedang proses pengerajuan jo anggaran nambah bedo sesuai jo tingkat kerusakan. Sedangkan 12 sekolah lain masih dalam proses perjanjian kerajo samo. Inyo mengatakan pihaknya melalui Dinas Pendidikan Kiniko Taruih melakukan monitoring pelaksanaan pembangunannya agar tapek sasaran jo sesuai jo wakatuna ditetapkan. Inyo mengharapkan pengerajuannya sesuai jo petunjuk teknis dan ala ditentukan sehingga sekolah indah bisa digunakan ketolangi. Ditentukan sehingga sekolah itu bisa digunakan jo bayar oleh para murid. Informasi selanjutnya di Nusa Padangnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai menyalurkan sebanyak 10.672 stel seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD jo SMP Negeri di daerah Tasabuy sebagai upaya meringankan beban orang tua sekaligus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan, melalui pemberian bantuan seragam sekolah tasabuy, pemerintah daerah ingin memastikan persoalan ekonomi indak menjadi alasan bagi anak-anak di Padang Pariaman indak basakolah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, duk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah.
5: Gini ayo dong.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perilaku negatif di jalan tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian, cek dulu kondisi mobil atau motor Anda, seperti mesin dan radiator dalam kondisi baik, rem tidak blong, ban tidak kempes atau bocor, klakson dan lampu berfungsi dengan baik. Saat berada di jalan, jaga jarak kendaraan. Pastikan mobil atau motor kita melaju di posisi yang masih bisa dilihat oleh pengendara lain di depan, minimal melalui kaca spionnya. Saat sedang menyetir atau naik motor, hindari menelpon, mengirim pesan teks, makan, minum, atau tindakan apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan jangan paksakan diri untuk tetap berkendara dalam kondisi mengantuk.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.

Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah, pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
5: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih? Jangan.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Istana Padangan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatukan ketersediaan pangan hingga akhir tahun mencukupi berdasarkan proyeksi neraca pangan dan ADO. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat Eka Diana Oktavia menyampaikan ketersediaan pangan cukup karena adanya panen petani lokal dan pasokan pangan dari luar Pasaman Barat. Untuk memastikan kondisi pangan tasabui, pihaknya melakukan pemantauan ketersediaan satu pakannya. Untuk Aceh Pakan Kamuko, ketersediaan pangan bare sebanyak 1.395,50 ton dengan kebutuhan 847 ton. Jagung nan tasadio 3.733 ton dengan kebutuhan 2,35 ton. Sarato cabai rawit sebanyak 58,50 ton dengan kebutuhan 25,50 ton. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah pasca bencana nan terjadi akhir 2025 sekaligus menjaga stabilitas sarago dan daya beli masyarakat. Sekda Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan pasunya percepatan pertumbuhan ekonomi dan juga pengendalian inflasi merupakan agenda prioritas dan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Sekda, tantangan ekonomi dan diadui saat kini ko membutuhkan kebijakan dan adaptif berbasis data sehingga program yang dilayak dilaksanakan pemerintah dapat magi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan juga mitra strategis dalam menjalankan berbagai program pemulihan ekonomi.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal. Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa, membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, anda benar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dan sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

0: Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.
1: Selamat pagi, Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
2: Oh, begitu. Terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sana pada masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah dan digelar RRI Padang pada rangkaian RRI Fest hari kini kok. Kegiatan tersebut melibatkan pendonor dari kalangan umum dan juga berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri, hingga radio swasta. Salah seorang pendonor, Rizky Dwi, personel dari TNI Lanut Sutan Syahrir Padang, mengakui bahasanya donor darah tidak hanya menjadi bantuan kepedulian kepada sesama, namun juga bahagia manfaat untuk tubuh. Beliau mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan segar sesudah melakukan donor darah. Informasi selanjutnya, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Das Sumatera Barat, Profesor Israel Bird, menegaskan pentingnya menjaga kawasan hulu sebagai upaya mengurangi resiko bencana banjir, longsor, hingga kekeringan nantari barulang setiap tahun. Menurutnya, persoalan pengelolaan das tidak hanya berkaitan juga aliran air, namun juga kondisi lingkungan di kawasan hulu. Menurutnya, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, banjir memang sulit sepenuhnya dicegah. Namun risiko tersebut dapat ditekan apabila kawasan hulu das dikelola dan dijaga secara baik.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Yap.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atu bawang putih 5000 piti. Atu bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000 500.
0: Aku Bu baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana, tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mama, alim ulama, dan cadir pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampe, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan Sipak Rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

Patung mentawai merupakan tradisi seni lukis tubuh bagi suku terasing di Kepulauan Mentawai. Keberadaannya terbilang sangat unik dan luar biasa, karena penggunanya memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Bagi orang suku Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati. Tato ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Tato Mentawai ini dinobatkan sebagai tato yang memiliki umur paling tua di dunia. Keberadaan seni lukis di atas kulit ini lahir lebih dulu dibandingkan dengan tato Mesir yang baru dimulai 1300 sebelum Masehi. Pembuatan tato pada suku Mentawai tidak menggunakan mesin. Alat yang digunakan masih tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu kara yang diruncingkan ujungnya, serta pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa.

0: Di Sono Pandangan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, kami menggelar 5 cabang olahraga selama Porprov Balangsuang 2 hingga 4 Balai Oktober mendatang. 5 cabang olahraga di Mukasu yakni selancar ombak, kemudian sepak takraw, tinju, panahan, dan juga catur. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ali Nurdin, mengatakan, keikutsertaan daerah kepulauan terdepan di Sumatera Barat tersebut menandai sejarah baru untuk kemajuan olahraga daerah. Sebagai tuan rumah Pandukuang dalam penyelenggaraan Porprov 2026, saat ini KONI Mentawai sedang melakukan proses pengangkutan perlengkapan pertandingan dari Kota Padang menuju Mentawai. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan hunian tetap atau huntap untuk masyarakat terdampak bencana memenuhi standar rumah layak huni, aman, dan berkelanjutan. Standar tersebut menjadi perhatian supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tapi juga hunian dan memenuhi aspek teknis dan kesehatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Jawa Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ardiansah di Padang mengatakan, terdapat 7 kriteria dan harus dipenuhi dalam mewujudkan rumah layak huni. Kriteria tersebut meliputi luas dan jumlah ruang dan memadai, konstruksi aman dan kuat, ketersediaan air berasia, sanitasi dan pembangunan limbah, pencahayaan dan ventilasi, bebas dari bahaya serta gangguan dan juga akses terhadap fasilitas dasar.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pulau pulau mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupa ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bagai ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngasia lai.
2: Iyo tulu tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet. Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
6: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
7: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
8: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
7: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
9: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rangkeng adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkeng memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkeng dibagi menjadi empat. Pertama, rangkeng sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkeng sibayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkeng sitanggung lapa atau sitanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkeng kacik atau rangkeng kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkeng tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkeng telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkeng tersebut.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: titik. Siapa sih yang gak kenal dengan tanda ini? Tanda titik ditemukan oleh Aristophanes of Byzantium, dan tanda baca ini sudah dikenal sejak abad ketiga sebelum Masehi. Fakta unik ya, titik pada awalnya tidak ditaruh di akhir kalimat, melainkan ditaruh di bagian atas baris. Sedangkan untuk makna dan kegunaannya, tanda titik masih sama sebagai akhir kalimat di suatu bacaan. Karena penggunaan tanda titik sampai saat ini tidak berbeda, jangan sampai salah ya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan saat pertama penangnya kami cekuikan rangkaian lagu pop Minangkun sana. Dan selanjutnya kita bergabung Jepro Satu dari Padang mengikuti pengajian Al-Quran, Mimpin Roni Islam, Seratu Kumandang Azan Maghrib Beko.

活吗？

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dalam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini, judul materi adalah Mendidik Diri Sendiri. Mendidik diri sendiri adalah usaha untuk mengenal, mengendalikan, memperbaiki, dan mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi sesama. Dalam Islam, proses ini dapat dilakukan melalui muhasabah atau introspeksi diri. Kita tidak boleh hanya sibuk menilai kekurangan orang lain, tetapi juga harus berani melihat kekurangan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mengapa kita harus mendidik diri? Karena setiap manusia memiliki kekurangan. Kita perlu terus belajar agar iman semakin kuat, akhlak semakin baik, mampu mengendalikan emosi, terhindar dari sifat sombong, iri, dan dengki, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, mampu membedakan yang baik dan buruk, menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat. Bagaimana cara mendidik diri sendiri? Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kenali kelebihan dan kekurangan kita. Jangan takut mengakui kesalahan, karena mengakui kekurangan merupakan langkah awal untuk memperbaikinya. Yang kedua, lakukan muhasabah diri. Luangkan waktu setiap hari untuk bertanya kepada diri sendiri, yaitu, apa kebaikan yang sudah kita lakukan hari ini? Apa kesalahan yang harus saya perbaiki? Apakah hari ini saya lebih baik daripada kemarin? Yang ketiga, perbaiki ibadah. Jaga sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan perbanyak amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang keempat adalah kendalikan hawa nafsu dan emosi. Yang kelima, jaga lisan. Biasakan berkata benar dan baik, hindari gibah, fitnah, mencaci dan menghina, serta menyebarkan berita yang belum jelas. Yang keenam, pilih lingkungan yang baik. Teman dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Yang ketujuh, teruslah belajar. Jangan merasa sudah cukup mengetahui semuanya. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan kehidupan perlu terus dipelajari agar tidak dapat mengambil keputusan yang benar. Yang ke-8, belajar istiqomah. Mendidik diri bukan dilakukan hanya sehari atau dua hari. Perubahan membutuhkan kesabaran dan kebiasaan yang terus-menerus. Selanjutnya adalah mendidik diri dari era digital. Di zaman sekarang, mendidik diri juga berarti mampu mengendalikan penggunaan teknologi. Mari kita biasakan menggunakan media sosial untuk hal positif. Berpikir sebelum membagikan informasi, tidak mudah menghina atau menghakimi orang lain, serta mengatur waktu menggunakan gadget. Yang ke-5, tanda-tanda orang yang berhasil mendidik diri sendiri adalah orang yang berhasil mendidik diri bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, ketika melakukan kesalahan, ia segera menyadari, meminta ampun, dan berusaha memperbaikinya. Di antaranya adalah mau menerima nasihat, tidak mudah menyalahkan orang lain, berani mengakui kesalahan, mampu mengendalikan emosi, menjaga perkataan dan perbuatan, senang melakukan kebaikan, dan tidak mudah menyerah untuk berubah. Mulai dari sendiri. Jangan menunggu orang lain merubah. Ingin keluarga lebih baik? Mulai dari diri sendiri. Ingin anak rajin ibadah? Berikan teladan. Ingin masyarakat rukun? Mulai menjaga perkataan. Ingin lingkungan bersih? Mulai dari diri sendiri. Rumusan sederhananya adalah kenali diri, evaluasi diri, perbaiki diri, biasakan kebaikan, dan istiqomah. Mendidik diri sendiri adalah perjalanan sepanjang kehidupan. Jangan merasa terlambat untuk berubah. Selama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tepat pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dun Sanak Pandanga, pembangunan 80 unit hunian tatap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam mulai memasuki tahap pelaksanaan. Huntap itu dibangun di lahan Balai Benih Ikan atau BBI Kumarang, Negari Tigo Koto Silungkang, celue lahan sekitar 1,1 hektar. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Rinaldi, mengatakan lokasi BBI Gumarang telah disiapkan sesuai site plan untuk menampung 80 unit rumah. Usulan lokasi itu telah disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP melalui Balai Perumahan. Menurut Rinaldi, lokasi BBI Gumarang menjadi salah satu lokasi yang lebih dahulu memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan dibandingkan lokasi lainnya.

Dun sana pendengar, pemerintah tarik mendorong pengembangan seni dan budaya melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Program itu diharapkan dapat memberikan ruang bagi seniman dan budayawan Sumatera Barat untuk menghasilkan karya. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Sumatera Barat, Nur Matias. Kutiko. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Sumatera Barat, Nur Matias. Kutiko menghadiri pertunjukan teater kontemporer Bala Bumi di Taman Budaya Sumatera Barat mengatakan, pemerintah berupaya memberikan stimulus melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Menurutnya, dukungan itu dapat memberikan ruang bagi seniman dan budayawan untuk tarik mengembangkan karya.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumah Tangga di Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat, Tio Dulsana Menangah. Selamat malam Dulsana dan selamat menikmati malam minggu Dulsana Kiniko ya. Dan di tengah-tengah istirahat malam Dulsana Kiniko, perampia di Padang akan selalu hadirkan hiburan-hiburan dan sehat Dulsana ya, serta informasi-informasi nambu gunung mudah-mudahan ya. Dan Dulsana Menangah, kini kita telah berada di segmen Pesona Etnis Nusantara dan merupakan ruang untuk mengapresiasi dan mencermati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, dan semoga saja bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap budaya-budaya daerah lainnya di Nusantara ko, sehingga memperkokoh rasa persatuan dan persaudaraan kita satu bangsa Indonesia ya. Yalah Dun sana padanga. Lagu-lagu Nusantara kalau dibuka tadi ya, sebuah lagu dari Sambas berjudul Macinur. Maksudnya berjudul Bejaje, dibawakan Dek Majinur Darli Santo. Dan selanjutnya kita beralih ke Bengkulu, jo lagu Raflesia Untuk Wamena.

0: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa bebe ita banosa sihasarateu.
5: Jadi astuni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Ya, dan selamat malam dan terima kasih di sana masih menjadikan Pro PR di Padangku menjadi kawan di sana di istirahat malam di sana kini ku. Terutama untuk di sana dan mungkin tidak kemana-mana di malam minggu ku. Hanya di rumah saja ya. Atau di sana dan sedang berkuliah-kuliah yang saja di kota Padangku bagainya. Dan mungkin yo di sana dan ada agenda khusus di malam minggu ku. Mudah-mudahan seluruhnya tetap berada dalam keadaan terbaik ya. Yalah don sana apa naga? Sesudah tadi kita di segmen pesona etnis Nusantara mencermati dan menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Selanjutnya kita akan beralih-balik ke lagu-lagu pop minang tentunya sampai beko ke jam 21. Waktu Indonesia Barat jam 9 malam ya tuh beralih ke salam buat cewe. Namun sebelum itu di salam cewe udah sebenarnya ya rangkaian lagu Minang lagu misi yang tentu sana ya. Dan sebelum kita nikmati lagu pertama ya setelah legenda mata drama legenda ya kita akan ikuti dulu drama legenda dari Mataram berjudul Sari Bulan ya tapi yang dari daerah Sumbawa. Kalau dengan serap dengar dari Sudirman 2 Balai Padang mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ih, nonton apa sih? Siang-siang gini kok nonton film horor? Awas loh, ntar malam kamu gak bisa tidur.
1: Ya, abis bosen sih, pengen keluar, tapi panas. Ya udahlah, aku nonton. Pas banget di TV ada film horor zaman dulu.
0: Ih, kok ngeri gitu sih?
1: Takut ya, sama Kunti di TV aja takut kamu.
0: Ye, tetap aja serem. Coba bayangin kalau dia tiba-tiba di sini.
1: Udah, gak usah diceritain macam-macam aja kamu.
0: Ye, tapi kata orang, Kunti itu seneng banget sama pohon-pohon rindang, kayak di TV itu tuh.
1: Ya udah, jangan deketin pohon rindang dong.
0: Ih, kamu gimana sih? Kan di halaman depan ada pohon rindang. Ya, meskipun cuma pohon mangga.
1: Ya kok kamu marah?
0: Ya kamu sih.
1: Loh kok aku sih?
0: Ah, malas ah sama kamu.
1: Loh, kamu mau kemana?
0: Nyari mangga muda.
1: Kamu udah kayak Sari Bulan aja.
0: Siapa lagi?
1: Sari Bulan itu wanita cantik yang dinikahi Datu Pandai, anak Raja Sumba Timur di zaman dahulu, dongeng dari Sumbawa.
0: Kaitannya sama Kunti apa?
1: Iya, matanya diambil sama si Kunti itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Aduh, panjang nih kisahnya.
0: Iya, apaan? Cerita dong.
1: Ntar kamu takut.
0: Nggak.
1: Ya udah deh, gini, Datu Pandai ini mimpi dia nikahin si Sari Bulan. Ya soalnya dia cantik.
0: Terus
1: dia pergi cari si Sari Bulan ini. Singkat cerita, mereka ketemu deh dan menikah. Tapi sebelumnya dia curhat dulu sama ayahnya, Raja Sumba Timur.
2: Indah sekali mimpi yang aku alami semalam. Namun siapakah itu Sari Bulan? Aku harus mendapatkannya.
3: Hei, kau kenapa, ha? Wajahmu pucat sekali macam hantu begitu.
2: Ah, ayah, saya tidak bisa tidur.
3: Begadang jangan begadang, begadang tiada artinya.
2: Ah, saya tidak begadang, ayah. Saya hanya tidak tidur.
3: Hah? Apa sih yang menjadi pikiranmu, ha?
2: Saya bermimpi, ayah, menikahi seorang gadis cantik sekali bernama Sari Bulan.
3: Oh, rupanya gara-gara si Sari Manis itu kau tidak bisa tidur.
2: Bukan Sari Manis, ayah. Hah? Ayah ini bagaimana? Tapi Sari Bulan.
3: Oh, iya. Sari Bulan. Kenapa namanya Sari Bulan? Apa dia bulat semacam bulat?
2: Tidak, ayah, tidak. Namanya saja Sari Bulan, bukan bulan.
3: Lalu kau mau apa? Hah?
2: Saya hendak mencarinya, ya.
3: Tapi kemana? Memangnya dia punya medsos?
2: Ya. Zaman dahulu kala begini, mana ada medsos?
3: Iya. Kita ini di zaman antah berantah, ya.
2: Pokoknya saya tetap pergi mencarinya. Saya penasaran, ya.
3: Baiklah, kau pergi sajalah. Dan pulalah membawa Sari Bulan. Jangan yang lain, ya.
2: Baik, kayak baik. Saya pergi.
0: Kamu nih ada-ada aja. Ya iyalah, mana ada medsos zaman itu. Emang kamu ratu medsos? Dikit-dikit update story apalah.
1: Biarin, apa?
0: Emangnya beneran ada medsos?
1: Aduh, yang ada lah. Itu cuma improvisasi aku aja, biar kamu gak tegang.
0: Terus itu gimana ceritanya?
1: Terus ya, dia pergi deh nyariin si Sari Bulat. Sari Bulan.
0: Seneng ya kamu nyebut-nyebut Sari Bulat. Sengaja deh.
1: Iya kan, abis namamu Sari Bulat. Sari gitu ya. Nah, ini kan namanya Sari Bulan. Bulan kan bulat. Tenang, jangan darah tinggi tuh dong. Belum juga selesai ceritanya.
0: Ya abis kamu sih. Nah terus itu gimana?
1: Ya terus mereka ketemu dan menikah. Sampai suatu hari si Datu Pandai ini ngajakin istrinya pulang kampung, mudik gitu loh.
0: Oke, lalu?
1: Ya mereka pulang lah, tapi mertua Datu Pandai ini udah pesen jangan berhenti di Pulau Dewa, karena di sana tuh banyak banget makhluk-makhluk astral.
2: Istriku, kita akan pulang ke kampungku. Ayahku sudah pasti ingin berjumpa denganmu dan calon anak kita.
4: Kondisiku sedang hamil, suamiku. Kita pulang pakai apa?
2: Bagaimana kalau kita pakai karpet terbangnya Aladin?
4: Hah? Bukankah dia itu lelaki dari negeri Timur Tengah yang punya lampu ajaib?
2: Nah, betul. Kamu tahu saja teman-teman sepermainanku.
4: Siapa dulu? Istrimu.
0: Tata, kamu nih serius dong. Segala Aladin dibawa-bawa. Emang mereka kenal?
1: Aduh, ya enggak lah. Lagian kamu percaya aja sih kalau aku ngomong.
0: Iya, udah ah. Gak kelar-kelar ceritanya. Yang serius dong.
1: Iya. Jadi mereka pergi, tapi mereka dikasih tahu jangan sekali-kali mampir Pulau Dewa.
0: Iya, kan tadi kamu udah bilang.
1: Iya, tapi mereka lupa sama pesan itu. Nah, kejadian deh, karena si Sari Bulan ini lagi ngidam, tiba-tiba dia pengen makan daging menjangan. Jadi pas mereka lagi berlayar dan melewati Pulau Dewa, suaminya lupa pesan mertuanya kalau mereka gak boleh masuk ke Pulau Dewa.
0: Ngeyel juga si Datu Pandai.
1: Sayang istri, tapi akibatnya begitu si Datu Pandai dan para prajurit berburu menjangan di Pulau Dewa, langsung Mbak Kunti nyamperin si Sari Bulan. Dan gak pakai mikir, dia mengambil mata si Sari Bulan.
0: Aduh, serem banget. Bisa gak sih nama tokohnya kamu ganti dengan nama kamu gitu?
1: Hei, enak aja main ganti. Takut ya?
0: Ih, merinding akunya.
1: Itu aja takut. Terus nih ya, setelah dia ngambil mata si Sari Bulan, dia dorong tuh Sari Bulan sampai kecebur ke laut dan nyamar jadi Sari Bulan. Nah, untungnya Sari Bulan punya rambut panjang, jadi dia nyangkut deh rambutnya di kapal mereka.
4: Siapa kamu?
5: Sari Bulan.
4: Kamu mau apa? Tidak! Mataku! Jangan!
0: Ih, kok serem sih? Nah, itu rambutnya Sari Bulan kan nyangkut. Berarti dia nggak tenggelam dong?
1: Ih, emang serem. Dan iya, rambutnya nyangkut di kapal dan dia juga gak tenggelam. Tapi sayang, suaminya gak sadar. Emang sih, begitu dia balik dari berburu, dia kaget lihat wajah istrinya berubah jadi jelek. Apalagi perutnya kempes. Kamu tahu gak sih, si Kunti itu jawabnya apa?
0: Apa?
2: Istriku,

0: suamiku.
1: Wow. Kamu nih aneh-aneh aja. Awas loh, kamu dicariin sih.
2: Iya. Oh, jangan nakutin deh.
1: Iya, terus gimana?
2: Ya, sebenarnya aku juga gak tahu si Kunti bilang apa waktu itu. Singkat cerita, mereka pulang kampung. Sementara si Sari Bulan yang nyangkut di buritan kapal akhirnya ditolong oleh kerang raksasa. Sayangnya kerang raksasa itu mati karena kelelahan. Nah, dalam keadaan gak sadar itulah Sari Bulan melahirkan dan menjadikan cangkang si kerang sebagai rumahnya.
1: Nah, anaknya laki apa perempuan tuh?
2: Laki, namanya Aipat.
1: Aipat, kayak merek HP deh.
2: Hei, iklan, sensor.
1: Oh.
2: Yang benar adalah Aipat.
1: Oh, okay. Terus?
2: Nah, suatu hari si Aipat ini dikasih ikan yang gede banget sama seorang nelayan. Pas dibelah, ternyata ada
1: permata. Pasti permata kan? Aku tahu deh ceritanya.
2: Sotoy.
1: Bukan ya?
2: Bukan, isinya tuh mata dari si Sari Bulan yang dibuang sama si Kunti dulu.
1: Wah, kok bisa gitu ya? Kok awet? Kan zaman dulu gak ada kulkasnya.
2: Hede. Namanya juga dongeng, apa aja bisa terjadi. Ih, kamu.
1: Ya, kan kali aja. Tadi di awal kamu bilang ada medsos. Terus?
2: Terus suatu hari si Aipat ini ikut lomba lari pacuan kuda yang diadakan oleh istana. Kebetulan banget bapaknya, si Datu Pandai, udah jadi raja waktu itu. Ya, tapi mereka gak saling kenal sih. Nah, saking gigihnya, akhirnya si Aipat memenangkan lomba pacuan kuda, meskipun lawan-lawannya itu perkasa banget. Nah, keesokan harinya, dia datang deh sama ibunya. Dan betapa terkejutnya si Datu Pandai waktu lihat ibunya si Aipat. Dia langsung kenal bahwa itu adalah istrinya yang asli, bukan yang KW. Kan yang KW si Kunti itu.
1: Jadi selama ini Aipat itu adalah putra mahkota yang hilang gitu ya?
2: Iyalah.
3: Sari Bulan. Iya. Kau adalah Sari Bulan istriku.
0: Iya suamiku. Ini aku istrimu, Sari Bulan.
3: Tetapi siapa yang selama ini bersamaku?
0: Dia adalah Kunti. Yang saat itu mendatangiku saat engkau berburu di Pulau Dewa. Dia mengambil dan membuang mataku, lalu menceburkanku ke laut. Setelah mengambil semua perhiasan dan pakaianku, dia menyamar menjadi aku.
3: Berani sekali dia berbuat ini padamu. Padi, segera kau tangkap Kunti dan masukkan dia ke dalam sumur dalam di ujung pulau. Sekarang.
0: Tidak, suamiku. Percayalah, aku istrimu. Lihatlah, aku yang cantik ini. Kulitku tak berkeriput lagi kan? Coba kau perhatikan suamiku.
3: Patih, segera kau bawa dia.
0: Tidak, jangan. Oh, jangan, suamiku, tidak.
1: Wah, bisa gitu ya?
2: Ya, bisalah. Endingnya sih akhirnya Aipat diangkat jadi raja yang menggantikan Datu Pandai yang udah makin tua. Lalu mereka hidup bahagia selamanya.
1: Okay, itu artinya keburukan akan selalu kalah dengan kebaikan, gitu kan?
2: Iya, kalau kata orang bijak sih, berbuat baiklah terus hingga keburukan itu lelah mengikutimu.
1: Iya deh.
2: Kamu mau kemana?
1: Depan lah, kan aku mau metik mangga. Lagi banyak-banyaknya tuh buahnya, rindang banget dah, udah kayak lagu.
2: Kamu inget gak kata aku tadi?
1: Apaan?
2: Kan kalau Kunti itu sukanya di pohon rindang.
4: Keempat RRI Padang.

Perempatan dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Nah, dengan Sore Tengah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas TB Aceh Hasan Sazili menilai radio tetap strategis menjaga ketahanan bangsa. Perkembangan teknologi digital dinilai tidak menghilangkan peran radio di tengah perubahan pola masyarakat mendapatkan informasi. Aceh Hasan menyampaikan hal itu ketika mengunjungi RI Padang pada hari Jumat kepatang. Beliau mengatakan radio perlu beradaptasi jo perkembangan teknologi supaya tetap mudah diakses masyarakat. Ya, menurutnya transformasi digital menjadi salah satu langkah dan perlu dilakukan radio. Perubahan itu diperlukan supaya radio tetap mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform. Aceh Hasan menyoroti pula tantangan penyebaran informasi di era digital. Menurutnya, masyarakat kini menghadapi hoax, disinformasi, kecerdasan buatan, dan polarisasi dalam ruang informasi. Nah, beliau menilai kemampuan memverifikasi informasi menjadi persoalan penting bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu memiliki sikap kritis sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Nah, Aceh Hasan menilai radio memiliki keunggulan karena informasi yang disampaikan melalui proses jurnalistik. Beliau mengatakan radio dapat menjadi rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, selain itu, Aceh Hasan mendorong radio memperkuat nilai kebangsaan dalam setiap konten. Menurutnya, radio dapat pula membantu memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Ya. Yolah dun, sana parangah, itunya salah satu gagasan ataupun informasi menarik di sana. Di mana Gubernur Lemhanas mengatakan radio tetap strategis menjaga ketahanan bangsa. Ya. Yolah dun, sana parangah, jam 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Ya. Kita akan lanjutkan dun sana. Rangkaian lagu-lagu Pop Minang, ya, sesudah tadi baru saja berlalu. Betari Puspa Jo Dalun Ananda dalam lagunya Menanti Cinta Pasti. Berarti kita ke Fadila Sukma dalam Mencinto Indah Menggenggam. Selamat malam dan selamat menikmati.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Penumpang dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Besar apanya, maraknya jajanan dan makanan dari luar negeri dinilai mulai menggeser keberadaan makanan tradisional di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, kondisi serupa itu mendorong Adel Priyadinga, pemuda asal Padang, untuk mangkit balik pangit pisang ke Solo Selatan sebagai kudapan tradisional dan tetap relevan dinikmati di tengah perkembangan kuliner kini ko. Adel dan ikui macam produknya pada bazar Early Fest pada hari Jumat. Kepatah mengatakan upaya itu dilakukan supaya generasi Z hingga generasi Alpha mengenal balik makanan tradisional daerah. Menurutnya, makanan lokal memiliki cita rasa dan indak kalah jauh makanan dari luar dan masih dapat dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, beliau menjalankan pula usaha pangit pisang itu mulai dicoba sejak Juni 2026. Pada awal pemasaran, sebagian masyarakat masih mempertanyakan cita rasa pangit pisang kerana istilah pangit di Padang umumnya identik cuma makanan padeh. Ya. Sementara pangit pisang memiliki rasa manis serta gurih. Nah, untuk memperkenalkan produk itu, pangit pisang jemerek Dapur Ayek dijual secara langsung setiap minggu dalam kegiatan Car Free Day. Selain itu, penjualan dilakukan pula melalui pemasaran di media sosial. Jual produk kemudian diantarkan langsung sesuai alamat pelanggan. Yalah, dun, salam pendengar. Itunya informasi dan cukup menarik. Jadi, salam pendengar, baso pangit pisang khas Solo Selatan ya. Jadi, sanja tu jago kuliner tradisional ya. Yalah, dun, salam pendengar. Kita lanjutkan hiburan malam bersama Kak Fauzana dalam Ko Indak Labiah. Biarlah Samo.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbu atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
2: Loh, kok paketnya habis sih?
3: Lagi asik-asik main game juga.
2: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
1: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol kan?
4: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di mana saja berada. Baik nado di Selengka Kota Padang, nado di Pariaman, ya, nado di Solo, di Bukit Tinggi, ya, dan di Selengka Sumatera Barat tentunya. Baik itu pulau nado di perantauan, ya. Nah, salam buat nado selamat malam kok kita bisa bersua balik dalam salam buat Jawa. Sampai kita saling bahas satu rahmi, ya, saling bah interaksi bah kucing dan ya dan memutarkan lagu-lagu dun sana suko ya. Yalah dun sana perangkat dua telepon lah kami siapkan seru biasa dan langsung saja kita dalam telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iyo, jadi siapa kok?
1: Pak punya Facebook.
0: Pak Bujang mah. Kok.
1: Saya masuk dulu kini kok.
0: Kok agak pada kok sorok kini kok terangkan semua.
1: Iya lah yang salam mudah lah.
0: Iya pada yang biasa agak babari si sorok ni.
1: Iya.
0: Lain betapa puasa game pak ya.
1: Lega sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini ada nunggu karihan.
0: Sari ya.
1: Mana ya.
0: Banyak keadaan gini ke pak. Lain lama ya.
1: Tenang
0: ya, syukurlah alhamdulillah.
1: Maupun dok, cikong adan tinggal ke sini kok.
0: Biasa tanya.
1: Ya malam tinggal siang lah indah.
0: Biasa tanya. Penting bah di mak nyaman enak.
1: Ayo nak beli dan nak seorang tinggal
0: nih. Iyalah.
1: Kau tanggung seorang saya orang tahu.
0: Tuah. Iyalah, Pak Bujang. Mantra gak di tengah gini pak.
1: Oh ya. Lagu anu lah. Rantau di Pajawah lah.
0: Rantau di Pajawah.
1: Iya.
0: Okay. Rantau di Pajawah. Rantau dan Pajawah dari Ipang ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Aduh dia.
0: Lai Pak Rapa.
1: Bukan selama calonnya.
0: Ya, lakan.
1: Dia senang lah. Ya, pertama kali salam ke Mutia.
0: Terima kasih, Pak Ujang.
1: Sihat-sihat, selalu saja Mutia nak.
0: Amin. Ya, Rabbul Alamin.
1: Ya, awak pun. Ujang Pego pun betul-betul sihat-sihat selalu saja. Itu untuk Roni Cinego.
0: Ya.
1: Ujang Tapai.
0: Ya.
1: Putra Kelok Sembilan. Wawat Jambak di Kabian mana?
0: Di Padang Sarai.
1: Padang Sarai. Ujung Lebai di Gunung Turun. Diana di Sungai Hitam.
0: Iya.
1: Mana Jua di Seba. Buyul di Lulinta.
0: Iya.
1: Ulan di Longkaran. Malin Sampono di Sualaya. Mereka penuh kan mau semacu lah
0: ya. Iya itulah ya. Mungkin ya.
1: Mungkin sedap sesah saja.
0: Kesibukan beliau itu luar biasa.
1: Iya kesibukannya banyak. Itu untuk non operasi kan mas?
0: Nana.
1: Nana di Belimbing ada.
0: Iya betul.
1: Capek sembuh anaknya.
0: Amin.
1: Itu koyon di Kebun Durian. Maitem Kumbang.
0: Iya.
1: Chun Chen dua masuk lagi Chen.
0: Sun Chen, ya.
1: Jo Pemalawe.
0: Yap.
1: Bagino Tommy di Mentawai.
0: Iya, nak
1: minta. Aman indah kata bui nama mesti. Kata bui jalan di bukit kami kalau begitu.
0: Jadi Pak Bujang.
1: Tapi kalau kompak dari Bujang Pegua.
0: Siap.
1: Ya betul ya.
0: Yo Pak Bujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bujang, Pak Ibu ya di Gunung Sari ini kok. Iyalah, semoga tetap selamat aja Pak Bujang ya. Jangan nak di rumah. Di belakang Pak Bujang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo gindo. Bagi ini cuaca di Mentawai lebar sih ya.
2: Masih, Pak, masih ya?
0: Iya lah, ini menterimu, Pak, mah. Jawa gindo mendengar kok, jo era digital atau era dia besok?
2: Besok,
0: Bang. Besok, ya. Lebar sih.
2: Mau tangga sampai tinggi ke tower panje.
0: Oh, atuk panje.
2: Tower
0: panje. Ya. Wih, elok pokoknya sangat listrik ah.
2: Aman.
0: Aman ya. Jadi kini sedang di tower kok.
2: Nah, iya.
0: Hah?
2: Ya sampai ke sana lah.
0: Iya, sedang. Iya, tapi sedang di tower kok. Ndey, namo selero eh.
2: Terima kasih
0: banyak. Selero asalnya penuh suara. Terima kasih banyak. Dah puja Abah Windo. Ambo sangko tadi sedang tanya nayun lo. Dia di bidua kah?
2: Dah.
0: Dah ya. Jadilah dah bujang. Dah bujang Abah Windo. Ba, nak kabale segih ni kan?
2: Oh, kerana sabar,
0: segi mana, Bang? Ah, segi mana, ya. Syukurlah, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Anak-anak ini, Bo? Di situ, lah, ya.
2: Oh. Alah, kudu dulu. Ini segi, Bo, sehat.
0: Andeh. Gimana? Ya, mana bentuk pinang di bala dua, Bang, ya? Alah.
2: Jadi pinang di bala dua, Bang?
0: Endak, eh. Bala pisau, salah. Kalau pelaya kapau kau nan cie lo cie cai ya. Yalah, Gindo, nan kalau mau ada Gindo.
2: Iya, lan bobo itu gitunya bang. Dima Rumahjo.
0: Ah, itu kayak itu nak doy dulu doh.
2: Baik, Dima Rumahjo.
0: Dima Rumahjo.
2: Iya.
0: Tapi lah jaleh lah mau kemana?
2: Alam tapi nan doh, alam kasar punya, alam adun kaburon.
0: Alam itu. Dima rumah Haji ya. Jadi ya.
2: Iya.
0: Kini rumah Haji kok belum tahu ya, Ma.
2: Iya. Ngungsi ya, Bang.
0: Hah?
2: Ngungsi.
0: Ngungsi ya. Enggak mau ngungsi nama terus hijrah.
2: Ya enggak benar.
0: Hah?
2: Saya tinggi sama Mangawa.
0: Ba.
2: Aku minta Mangawa.
0: Hah?
2: Aku lalu kan
0: ke kubangan jo.
2: Aku bangjo.
0: Ah, tentu iyo. Kamu lalu ke pulang lah enak. Pulang ke sawah yang lekat dorang go. Ke kubangan pulang lah eh. Iyalah. Gindo. Sianan ke Gindo. Sapu malam gua.
2: Pertama tentu tak baru lo.
0: Terima kasih Gindo.
2: Sama sudah. Jangan sepuluh kabang.
0: Yo, terima kasih Gindo.
2: Nah, itu Mbak Yul, Diana, Ulan, Sinuna, Pak Nur, Kuramodo,
0: yep.
2: Bidang Pipo tadi, Papai,

0: Tadi begitu di 08 soalnya kita ke 812 besok sampai tentunya Lena. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Bu Nur. Halo, Pak. Malam, anak juga, Bu Nur.
1: Oh, payah.
0: Oh, iya. Oh, begitu. Ah, iyalah. Kan lain-lain siapa saya. Baik-baik saya. Kan lain baik-baik saya, kan?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa enggak libur?
1: Acara itu enggak ada usia.
0: Oh, kalau itu insyaallah usahawan lah.
1: Jam berapa orang boleh tenang ya?
0: Pagi, jam berapa?
1: Pagi, ya jam 7 lah, kita nak. Yang capek jam 7 lah, mau jam 7 lah, nak.
0: Senam tuh jam 7:30.
1: Oh, jam 7:30, ya enggak apa-apa. Lu cek aja dari tadi yang
0: itu. Atuh.
1: Ya, kalau
0: kalau ndak kepeten enggak apa-apa, itu kon benar. Lah hilang kena. Penting lele tibul pe mah.
1: Manan ti indak ke tibo dari pas manan tidur ke tibo lah.
0: Kalau situ mah putar, boleh ya.
1: Di bypass kan capek lah, mana aku bangun turun lah.
0: Iyo, itu makanya. Baik, nak cuba dah buat.
1: Wah, tidak. Pasang pada dia, mananti tidak ketigo dari panjang
0: tujuh lah. Mananti nan, nah pakai nan di sekuat. Tuh dah sebut. Nan indak ketigo. Ayolah, itulah itu. Kalau menanti tidak ketibo, nak sebut apa tadi?
1: Iya, pakai ingatnya.
0: Menanti tidak ketibo. Jadi, sianan kawa, salam ibu.
1: Salamnya pertama itu ibu mungkin saya selalu saya keluarnya.
0: Iya. Nah, kita tuh salamnya. Agak jauh stek dari speaker banyak, Bu.
1: Jadi.
0: Agak malam.
1: Salamnya di tempang saja sama Pobi yang Pak Ibu kan sudah lengkap.
0: Iya lah lengkap. Lah dua laman folio.
1: Itu saja yang mesti.
0: Itu saja Bu Nur. Jadi. Oke Bu Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur ya di Simpang Kia. Ambo lupa lo nanya suku ibu kuah. Orang cintanya Bu Nur Tanjung. Bu Nur, iko Bu Nur kok kalau yang Tanjung Pak Nur, nah ya Pak Nur Tanjung di Cangkeh, ya kan? Nah Bu Nur kok agak lebih suka tanya oleh, ya. Yalah dengan sana berangga, Latigo, telepon nambo terima, ya nak Latigo pulau lagu nanti sadio, tentunya kita mendengar lagu dulu, ya. Sambil ku adonan kamanya esok kopi bagai ku apa atau ibu ku adonan kami minum jus bagai. Enak menikmati malam minggu dong mama. Ya kan masih jam 9:30 baru panjang waktu kita oleh. Yalah jangan kakak madu sana kita nikmati rantau dan pejauh dari Ipang ke untuk bujang pak ibu terus di rumah Dima rumah Ajo dari Wawa Naila ke untuk Bang Inotomi. Dan terakhir Maranti dan Ida Katibo dari Vanya Viola untuk Ibu Nur di Simpang Kia. Yalah. Selamat tidur selangga. Jangan koma-koma. Kita nikmati dulu. Kati kalau gua tetap di 92.4 MHz Perempi RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dalam Salam Bacalek.

Donjek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Padonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Padonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Padonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Padonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: penumpang dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Nah, mulai dan selamat dengar. Kita lanjutkan salam baca kita ya, dan langsung saja kita ke teleponan lah masuk ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Muti.
0: Selamat malam, Nabi Yang. Ya, senang mengang ni kok.
1: Santai-santai, Muti.
0: Ih, menikmati hari malam minggu ya.
1: Tak lah dong, Muti.
0: Iya, dah hari ini.
1: Menghayal nak karuan tu, kan?
0: Menghayal nak karuan. Apa aja nama hayal kan, Lai?
1: Ya, aduh, Lai. Ini, awak ko kecil-kecil yang majikan sekembang. Awak buat pikir, tapi dia mau pikirannya. Pikir-pikir
0: kan? Atuh.
1: Asal diri juga pikir-pikir salayang, kan?
0: Pikir-pikir nalaman nancerencak, Lai.
1: Mau pikir mana lu, Nado?
0: Atuh. Asal mau bikin, enggak, jangan
1: mau bikin. Manjali, mana kini ko modal untuk sehari akhir.
0: Nanti, itu masuk tuh.
1: Itu nampak ruangnya dibikin ini, Muti.
0: Nah, itu masuk tuh.
1: Di mana kurang awak, tambah senang lagi.
0: Itu namanya tuh muhasabah awak namanya tuh.
1: Itu
0: masuk tuh. Eko jangan.
1: Babu untuk dia parasen dulu ko.
0: Ya.
1: Di dunia awak lah marasai, dia kira marasai lu banyak nak kan naik mah.
0: Iya, di dunia marasai dia kira sengsara, ha? Alah.
1: Dewa duun baru apa cian yang usia.
0: Atau
1: untuk pakai cimpung di dunia nyatu dua perlu dah modal.
0: Atau
1: takwa juga alian.
0: One deh.
1: Atau dua tu salah mai.
0: Iya benar dua.
1: Takwa tu lah kalau kalian dah dua tentu dah macam ada.
0: Iya balok kayak balok. Balok
1: tu malah cimpung lah cari mah. Iya, aku timu bare
0: itu. Iya, tu bae lo badan.
1: Kalian tu perlu di bubu aku ya.
0: Tentu iya, badan kan perlu ya diisi dia di yang GH
1: ana. Ah. Wah, sesia lah nala jadi itu.
0: Meko rohani seku ko badan oleh awak, badan awak lek leto ya kacau ya. Ah.
1: Enggak kacau lo ya.
0: Itu. Ayolah Dabu Yang. Kalau tadi cerita badan nyeroni ya gini kok bercerita apa leh menyenangkan perasaan wale ala gunca
1: cabiat di dalam mutia cabiat di dalam
0: ya
1: kalau sisaku cabiat bisa dijahit mutia
0: iya
1: kalau cabiat di dalam pun nggak bisa dijahit dong mutia
0: kok yo dalam
1: atau jo keimanan tangguh tas di bednya
0: cabiat di dalam ya nan di dalam mana cabiat ya.
1: Di dalam mana nak cabi ya?
0: Iyo.
1: Kalau saku cabi, saya jahit.
0: Iya. Saku cabi nampak, bisa jahit. Nan di dalam. Tapi kadang-kadang awak nak nan saku cabi ya, kok nampak kok jale doa kok ah?
1: Iya.
0: Gampang menjahitnya. Nan cabi di dalam kok kadang-kadang tak kurang tak sadari doa kan itu ah?
1: Itu.
0: Rasuah mah lain tak cabi doa nak.
1: Iya.
0: Kira lah bolong-bolong kan?
1: Kadang-kadang. Di awak dia terlalu parah, nyatakan nazir itu mesti ya. Kalau kau lain dia lah, di biar tu bisa awak nak kira tak dia.
0: Iya. Itu cabik lah eh.
1: Iya.
0: Ini, iyalah.
1: Ini tu kadian nazir yang pasti hari-hari. Kalau dia nak kan lagu pasti hari-hari.
0: Pasti hari-hari ya.
1: Tak kalah seh itu aja.
0: Iya, betul. Yo. Bak kata orang mah suruh aja penyuruhnya enak.
1: Ayolah.
0: Imbau aja pembau ya.
1: Ah. Paci
0: apa maci ya.
1: Kayu kan itu. Kalau dia mau dia nak jauh dia kelem dia. Salah saya itu mesti ya.
0: Indah awak kan mendengar kata orang tua tua ya nak.
1: Hanya ambil jauh dia pangkas. Alang ngelepa di tangan tu.
0: Ngelepa di tangan ya. Kalau bantu lah. Bantu mak mengarian kau lama untuk ama.
1: Iya, nak ambil lama. Menabe lamanda.
0: Iya, cuma dia tekan nak orang tua ya kan. Kok menyuruh aja penyuruh aja uang, Cak. Iya,
1: betul.
0: Kok di main bau aja main bau, Cak. Ah, tentu kalau mama maci itu apa maci loh, ha?
1: Iyalah.
0: Ndak pemaci bak kok lapih tengok kan itu.
1: Wah, Rasulullah.
0: Jangan kecelam bau nama nak. Bau bana kok sesek lah kok.
1: Ya kamu kalau yang mesti saya warna mau mutia. Kalau manggari dia mutia sih ilmu dan bomo.
0: Kau tambah lagi harus keiman kau cayo. Iyalah, Dabu Yang.
1: Salam dia mutia.
0: Jadi.
1: Salam spesialnya untuk Musia. Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Selama ibadah diterima oleh Allah SWT. Andaknya
0: sama-sama kita dah
1: biar. Awak dalam mana tadi cerita Musia.
0: Ya.
1: Kita kopi sih salam-salam orang lah masuk ni Musia.
0: Ya, mantap, mantap.
1: Selalu orang masuk.
0: Jadi
1: terima kasih banyak Musia.
0: Ya dah buyung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyung tapai ya. Lah bergabung di 0816. Kita bagi pulo ke 812 ampe 1 ampe ya. Tanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, di Siambo kok.
2: Katia. Di Siambo satu cik.
0: Satu cik. Alah, satu apa boy ya?
2: Bako cinta.
0: Hah?
2: Bako cinta.
0: Bako cinta no ya.
2: Halo Diana.
0: Pas benar lah ya. Mama tak tampak ke mau cinta ni mah.
2: Kasih lu kiri.
0: Hah?
2: Di Siambo ya.
0: Enggak, dek gak bawa apa nak terangkan seru rembu eh.
2: Biasu
0: ya. Ya. Iyalah.
2: Kalau ya. Di batu dia diputar lo lagu ucik mana?
0: Diputar dari mah.
2: Terserah ucik kok sampai yang mungkuk. Dia bawa.
0: Nah, penting diputar ya.
2: Ya putar.
0: Jadi. Kalau ambu padangan sebanyak.
2: Jadi yo.
0: Tidak
2: nak uti putar nak apa?
0: Tidak takui mau mutar kok kok.
2: Dia bagi cumi hitam. Putar tidak lah lagu tu cerita ini.
0: Iya. Tidak takui mau mutar kok kok tidak tahu dia ni mau kok.
2: Engkol lah.
0: Engkol ya. Jadilah al lagu tu.
2: Cinta sepasukuan dari hari perintang.
0: Unde. Cinta sapasukuan ya
2: dari hari perintang.
0: Sapasukuan dari hari perintang ya, hari perintang. Jadi mulah.
2: Adot ya.
0: Lai.
2: Lai
0: adot.
2: Baca tolet ya. Salam alena.
0: Assalamualaikum. Jadi.
2: Jadi. Jadi salaman kel ya.
0: Ya.
2: Salam lah untuk Roni Jamba. Pak Jon Patikawa.
0: Yo.
2: Om Peter.
0: Om Peter.
2: Ajo Rizal Piaman.
0: Yo.
2: Putra Kilo 9.
0: Uyang
2: Tapai Serentawa nak.
0: Yo bana.
2: Widira. Baginda Tommy di Mentau.
0: Mentawai ya.
2: Pak Nur.
0: Pak Nur ya.
2: Jang Paibo.
0: Iya.
2: Pak Isra Lawe. Jam Loli Bay.
0: Iya.
2: Ya, Cikgu Loli. Desi Asratek.
0: Desi di Asratek. Ngau ni Desi Asratek.
2: Desi Jakarta.
0: Iya.
2: Desi Seba. Desi mana jua.
0: Desi mana jua. Banyak Desi ya.
2: Ya. Nana. Zur. Saya gitu rolit ya. Bunda Queen. Ibu Eli Tanjung.
0: Bu Eli ya.
2: Bu Nur tadi lah. Diana Ulan.
0: Ulala.
2: Itu rolit ya.
0: Itu siapa ya?
2: Bunda Yul ya.
0: Untuk
2: utis keluarga saya selalu.
0: Terima kasih.
2: Murah juara rezeki.
0: Sama-sama.
2: Belok pulang itu ya.
0: Insyaallah Pak Yon.
2: Kamu lah kamu jenis.
0: Kamu kuasa mau jelik aku.
2: Ya. Indah aku sebagai Allah harus ya.
0: Nak sebut Pak Yon kau entah lah.
2: Ya lah Tia.
0: Jadi Pak Yon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyalah. Sekalian sana deh. Iyalah Pak Yon Pak Yon Tanjuang ya. Di Kampuang Durian ya. Yalah, kalau itu kita ke 08166-0924-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mokia.
0: Yo.
1: Ya, Mokia.
0: Alhamdulillah. Kok dari mana ya? Dari Bukit Tinggi.
1: Nanda Bukit Tinggi Mutia. Iya, Nanda. Wale ada rekel yang Mutia.
0: Iya, Nanda ya.
1: Oke. Sama juga Wale Mutia.
0: Iya. Yes. Mudah-mudahan sukses ya.
1: Oke, okay, Mutia.
0: Iya.
1: Ada nang tanggal tanggal di Bambale itu di Preman tu.
0: Oh, baik itu. Ke Preman Pak ya.
1: Tapi agak di Goro, tapi tinggal di Tamor.
0: Ya.
1: Lah ada.
0: Oke, oke.
1: Kita di Goro, mengamuk dua ya.
0: Iya, iya, iya. Lagu gini kok Nanda.
1: Awal kalau gua udah suka Mutia. Lagu biasa ya.
0: Apa tang tuh?
1: Bukit Lantia tadi ya. Bukit Lantia.
0: Bukit Lantia, Bancano, Bukit Lantia.
1: Kecil bagi Indotomi, lagu suka-suka lah. Di mar baju taruh.
0: Iya, sama lo je Nanda, ini lagu lah tu suka lah.
1: Aje. Kecil lagu di mar baju lah. Di baju tu di baju Nado, ya. Di baju tu di baju tu gay.
0: Dah, di mana di pipiaman?
1: Pipiaman.
0: Nyo pay pay pay apa kah mama mentawa?
1: Ini merantau dia.
0: Ya, merantaunya.
1: Aje. Sehat-sehat, Mutia.
0: Alhamdulillah, Nanda. Sehat.
1: Mutia, petang mana pun Mutia, di telaga emang maat.
0: Oh, itu. Petang. Petang, Ambo.
1: Petang Temudo.
0: Yo, yo, yo, yo, betul.
1: Temudo itu lah orang lama, Mutia.
0: Yo, mana. Siap, kalau selama ini, dah.
1: Salam, Mutia, sehari ini, Mutia. Sehat-sehat, Mutia, pulang, Mutia.
0: Masih, apa, masih dalam rawatan.
1: Ruangan saya apa sih ya Mutia Jibor tanya kan dia jamil
0: pergi alun apa sempat lo pulau doa biar besok
1: si orang nyeki dalam nyeki dalam nyeki ya nyeki dalam banyak baru
0: wah semua doaan salah nak ya
1: besok waktu cepat-cepat Mutia di Purampe Mutia jeru sama ada minyak lagi yang ini ya pada jeru Purampe di ke Mutia di
0: nak dari Purampe salah. Abu besok libur.
1: Iya, jadi dia berampek tu.
0: Iya, Mutia. Okey, Nanda.
1: Ya, dulu. Apel itu, salamnya tu. One, one di mana gini, Mutia?
0: One nya istirahat.
1: One kecil ke bayar.
0: One nya istirahat ni, kak. Yalah, siap. Salam kesalam, Nanda.
1: Salam, tenang, salam, Mutia. Jadi, saya masuk jadi, Mutia. Jadi, saya masuk Pak Yon.
0: Ya, Pak Yon. Pak Bu yang tapai. Sudah lah. Dah Bu yang tapai.
1: Apa Bu yang tapai? Bagi Datomi. Atau yang ke Putra Kilo 9, Paro Ni Cenego, Paro Ni Tanjong masuk, Pak.
0: Alulai.
1: Pak.
0: Alulai.
1: Atau yang apa? Mak, ini boleh tanya, Mak. Kalau sama-sama suku tu, ini boleh kahwin, Mak.
0: Tugas panjang, ulasan. Tapi secara umum.
1: Apanya Ni Cenego, Amawa Ni Cenego, lo.
0: Oh, kalau Pak Jama kan beda tu.
1: Tak, Mak, ya.
0: Yalah, kalau. Kalau paknya Cenego tu berarti suku nak Cenego tu doh.
1: Cenego tu doh berarti suku. Amanya apa? Kumbang.
0: Terus kumbangnya tu mah.
1: Apa awak terjuang?
0: Terus kumbangnya tu mah.
1: Tak dia tu mah Mutia. Ada dia nak.
0: Kalau lewat tak sama suku aman-aman saja.
1: Boleh aman ah. Mutia, salam sila kelala ya dari.
0: Iya Nanda. Okey Nanda.
1: Salam Mutia. Salam. Kita cerah jawab jadi pada Mutia. Itu apa kasih nama Mutia?
0: Insyaallah ya. Kenapa?
1: Salam untuk Bung Cok Mutia, Bung Cok kembali apa?
0: Yo.
1: Okey.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Nanda ada Bukit Tinggi di sana enggak ya? Yalah di sana Latigo kita terima langsung saja kita ke lagu lah ya. Cabik di dalam dari Roger Ferdaus dan Cinta Sapu Sukuan dari Hari Parintang serta Bancana Bukit Lantik dari Rimalik. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Perempatan Riba dan Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan senang mendengar, kita lanjutkan ya. Salam bahagia kita di malam nanku. Ya, kedua lain telepon kita ya. Yalah, kalau begitu kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur. Halo, Pak Nur.
1: Halo, Pia.
0: Iya. Sehat, Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Tadi mau menunggu-nunggu dia di antara di studio.
0: Ambo sore. Ay,
1: yo buzur ke, Pak?
0: Ambo sore.
1: Buzur. Ada uni pun di pasar pagi kan tanya kalau kamu ada adit masuk ni apa aja mungkin lagi sih petang malam dia cuma leh tahu apa jadi itu adalah soal yang boleh cuma buzur betul lo kan.
0: Ya, mbak sore masuk mau apa Nur? Jam 6.
1: Lama menunggu dari ku 10 sampai orang azan. Orang azan mau pulang lagi.
0: Itulah, mbak Ale nak pelangkah nak sebut nak.
1: Ya, cuma alhamdulillah bersuara je buzur kan. Biasa buzur ku anu saya suara saya bersuara.
0: Ya, anu lagi mahana. Ya. Jadilah, Pak Nur.
1: Sian penyiar Pro 1 kan.
0: Betul lah.
1: Michel lagi suruh kan one.
0: Jadilah. Mudah-mudahan layak rikmahnya. Lantar agak lagu Nur.
1: Ambon saya apa patang anu kan. Ratu lagang kini dendang perantauan saya lagi. Dendang perantauan.
0: Dendang perantauan.
1: Ya.
0: Jadilah Pak Nur. Dendang perantauan ya. Beko mengutakan honor ya.
1: Lepi ya.
0: Biasa lah ya wacani tu. Dendang perantauan. Dendang perantauan. Dendang perantauan. Tak sebuah ada honor.
1: Kena anu saya letih. Nasib kapeh panji.
0: Nasib?
1: Kapeh panji.
0: Nasib kapeh panji. Nasib kapeh panji. Lain dari popi.
1: Saya letih.
0: Okey, Pak Nur. Siap.
1: Salamnya pertama untuk dia.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan saya selalu berkaki alal berkah.
0: Ya.
1: Sudah tu untuk Bunda Queen, Diana, Bulan, Buzur tadi kan. Sudah tu Nana aku salah pengertian lah waktu Johnny kan. Tambah kecil ulang tahun RRI. Tiba je siri selamat ulang RRI.
0: Yes, salah takut.
1: Ya mungkin RRI jadi ini kan hampir-hampir yang sama.
0: Iya.
1: Mungkin jangan ulang tahun RRI.

0: Ya sangkut ulang tahun diri.
1: Okey, tak masalah. Salam Nur.
0: Hai, itu sudah tu Uyan Tanjuang tadi kan. Mm-hmm. Albi Tanjuang. Widira Tanjuang. Nah, sudah tu aku Raja Kacik. Yeah. Madin Sampono. Putera Kilok Sembilan. Roni Ciniago. Roni Jambak. Sudah tu Ajo Piala. Kalau saya nak lah masuk tadi kan. Adiknya.
1: Ya.
0: Begindo Tommy.
1: Yep.
0: Ajo Kiding. Apitro. sudah tu Bujang Dinda. Pak Bujang Dinda Ruang kan?
1: Ya, Pak Bujang Dinda Ruang.
0: Sudah tu Uni anak di Pereman Selatan.
1: Juwita.
0: Uni Juwita ya. Asal dua selat ya.
1: Jadi penur.
0: Kadang lah tapi dah tapi ko dah ragu lah menyambutnya kan. Nyo nak pakai tag dah kan?
1: Iya.
0: Nyo kalau kita tulis mana Quran hari bahari juga mesti kita jo.
1: Iya.
0: Ko menjo dalam mati
1: nanti. Okey Pak Nur.
0: Ya. Sudah tu anu tu. Mama Najwa kan?
1: Ya.
0: Ini nak sabui nama lepik salam tersadat dia.
1: Jadi Pak Nur.
0: Terima kasih dia.
1: Yo Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Tanjuang ya. Okay, di belakang Pak Nur kita terima balik selamat dengar ya. Silakan ya. Okay, baiklah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti. Selamat malam lagi, Muti.
1: Malam, Daruni.
2: Iya, Muti. Apa kabar, Muti? Ini sege-sege, Muti.
1: Alhamdulillah, sege. Okay, Daruni. Alagu Daruni ini, kok.
2: Iya. Bapak, Muti, ya?
1: Alagu Daruni ini, kok.
2: Lagu Padi di Susu Janji dari Zalmon ada mesti ya. Yang musi yang lama tahun 96 tu mesti ya.
1: Mbak lawak cara mantu nanti ya.
2: Ada ayo. Nah, maksudnya kan ada petang mati putar lagu musiknya musik nyombak tu mesti ya. Kero mesti itu.
1: Padi. Nah, kalau lagu di tengah-tengah tu ndak ambil tu dah tu micet tu.
2: Nama kan dia
1: tu. Ndak tu MD awak. Dia micet kan.
2: Ayah dia.
1: Padih di Soe Janji Zalmon.
2: Iya.
1: Ayalah.
2: Tapi kalau musim yang baru kini kok entah apa lagi jurang dalam selam ke.
1: Pasti jurang dalam. Nyo cie ya.
2: Oh cie ya.
1: Iya, Zalmon ke cie ya.
2: Oh. Yang Padih Soe Janji dah.
1: Iya.
2: Ya kalau musiknya kalau ya apa tahu ya waktu anak pencari petang tu musik yang lama tu maknya yang musik tu kan ten dore dore dore dore dore dore dore dore tu ah.
1: Iya, maknya cie nya, nya tu mah mungkin nya.
2: Ya.
1: Mungkin nya tu maknya cie kan nya.
2: Itu kita nanti.
1: Okey, siap. Salamnya ada Buyu ada Bedar ni.
2: Salam tu untuk Mutias keluarga. Semoga Mutias selalu.
1: Siap.
2: Semua panjang rezeki murah. Tapi ialah Mutias kau naik haji tahun berikut tu naknya.
1: Amin.
2: Mutias, Mbak. Setemu dia nak di Mutias tadi tak? Nak buat Mutias bawa tadi tak?
1: Andaknya nyo dia dah berlalu lah. Ya.
2: Abah kau tahu Mutias awak sebagai ustaz sama Mutias?
1: Tak, tak kok saya.
2: Oh, saya tak kuat.
1: Iyalah. Iyalah, Daruni.
2: Salam. Matilah nak. Matilah keluarga nak. Itu sudah tu salam untuk Uni Desi di Aswatek.
1: Yo.
2: Kak Nana di Balimbi yang Uni Cinta Parcel.
1: Yo.
2: Sudah tu Ajo Bagimbo Tommy. Ajo Piala Pak Buyan Tapai. Bayu di Lubuk Linta.
1: Iya.
2: Bu Nur di Simpang Ginda. Pak Nur Tanjuan tadi.
1: Yeah.
2: Salam. sudah tu salam untuk Pak Uyon tadi. Pak Yon ni, Pak Yon ni tapi awak tadi betul ya.
1: Lain.
2: Ya tu sudah tu salam untuk Maitam Sekumbang. Petro, Petra Jemano.
1: Okay.
2: Tu sudah tu Umi Diana, Mama Najwa, Umi Monik, tu sudah tu Om Peter.
1: Ya Om Peter ya.
2: Yang apa ujar Pak Ibu cek, tu Dawi Dira cek.
1: Jadi.
2: Yang tak saya sebut nama, ada bukti kami saya sedalam mesti ya.
1: Jadi.
2: Ada pe salam kompak sedalam dari yang puluh mesti hari tadi ya.
1: Yo darmi.
2: Terima kasih banyak mesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Daroni Jamba ya di Tabiang. Okey, dun sanak padanya nasib Kafe Panji dari Poppy, kemudian dari Salman Pak dia dia so janji duo ya. Yalah, aduh nanti 812 mas compek ya. Karena tadi di 08106 kini kita ke 812 mas compek. Kalau Luna doh kita tetap di 08106092 dulu deh. Artinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo.
3: Iya.
1: Iyo, batua. Ah. Halo.
3: Sehat Ustie.
1: Alhamdulillah sehat. Jadi siapa kau dah?
3: Pak Ujang Ustie ini lah.
1: Oi, Pak Ujang. Ambo ragu-ragu suara Pak Ujang kok. Suara Pak Ujang kok mirip-mirip Jo. Dah bujang terusan. Jadi tu ragu terah tebak mau kok. Ini lah jarang masuk.
3: Yang terusan tu ada
1: dia. Ya, ini jarang masuk ni. Tak mirip-mirip suara Pak Ujang. Jadi, cuma tanya lelo kita. Okay, Pak Ujang. Halo. Nah. Halo. Nah, mana kau? Bakoan yang sebut Ujang lagi kau. Nah, iyalah, dan sana pendengar. Kalau begitu, mungkin terputus ya, Pak Ujang di Indah Ruang ya. Pak kok terputus itu? Yalah, kalau begitu Pak Ujang, mohon maaf ya, kita putus Pak Ujang ya. Ya, di belakang Pak Ujang, untuk lagu ketiga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kembali itu ya.
1: Putus ya. Ah, itu.
3: Kabel
1: itu dijak dari. Oh, tapi jak ya. Okay lah.
3: Sama dia orang yang datang.
1: Hah?
3: Datang ini itu yang uji.
1: Oh. Okay, Pak Ujang. Alah, Pak Ujang.
3: Lagunya Ode Malik ini dia uji.
1: Ah, judul lagu. Apa judul lagu itu?
3: Sukuan uji.
1: Hah?
3: Sapa Sukuan.
1: Sapa Sukuan. Cinta Sapa Sukuan.
3: Cinta Sapa Sukuan. Ya, Cinta Sapa Sukuan.
1: Alah, anda minta ni kawan tadi. Tak salah tadi, siapa minta ya? Oh, Nanda minta tadi.
3: Tak ada apa-apa nanti. Terlanjur sayang nanti ya.
1: Terlanjur sayang. Dari dua penyanyi kau. Ada Vivirsti, ada Sedewa. Siapa ambil apa-apa yang?
3: Mana rancang macam ni? Pilih lagi macam
1: ni. Nyampe samu so nak mah. Biarlah ambil sedang berhenti ceri.
3: Ya jadilah itu ya.
1: Jadilah.
3: Tapi jadi macam ni, kau jadi pun jangan.
1: Wak dah ngah, kau di. Aku lah.
3: Berhenti.
1: Siang ke selamat bujang.
3: Ya salam ada pertama kali waktu hari kamu. Dia dulu mah. Kerja, mesti hari lalu.
1: Jadi, terima kasih banyak.
3: Lancar aktiviti hari macam ni.
1: Ya.
3: Tapi lo mesti energi.
1: Amin.
3: Kerjaan mesti.
1: Ya.
3: Awak tu lo barusan ada Roni Jamba tadi mesti.
1: Roni dan Roni Jamba ya betul.
3: Ya, orang jelas. Sama ada Pak Ujang sekuyang mesti. Pak Ujang Jamba lah sekuyang.
1: Oh, ya lah sepayung sudah ya. Ya lah.
3: Pak Ujang kau Jamba di Indah Ruang. Sekuyang Jamba di Indah Ruang. Ya, Roni itu cuma ada di Malaysia Tabiang
1: aja. Tabiang mempaknya.
3: Tabiang kali tidak Tabiang nanti kalau itu. tabiang dia rancak.
1: Tabiang ya. Layar dahawanya mah.
3: Ha. Ha. Terus salamnya dia. Pak Nur.
1: Ya.
3: Tadi di Cangkeh ya. So, Pak. Ada pulau Sultan Pamenan di Lubuk Turun. Ya, pemana jua di Cipeba.
1: Okey.
3: Mamuk Bunda Kuin.
1: Ya,
3: di negara Semai.
1: Ya.
3: Terus dalamnya Juwita ada Lubuk Pulau. Terus dalamnya Nili dapat akhirnya dalam orang nak dengar dengan ada suara
1: ya. Ya, betul. Ah,
3: mungkin dari apa nama dia? Terus dalamnya akhirnya Tony Cenyago.
1: Tarun Cenyago,
3: Parun Cenyago. Ya, banyak kan nak ke sana, nak mula saja dalam
1: dibungkui saja sudah nak.
3: Gimana nanti ada tidak dibungkui jadi ada di dalam ada pujang atau dalam
1: tak
3: masuk ya tadi ini lah masuk ya
1: sih. Jadi pujang.
3: Terima kasih mesti.
1: Sama-sama pujang. Yup, sama-sama pujang.
3: Ada sebagian lah mesti.
1: Eh, kau lah biar.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang Dinda Ruang Nusantara ya. Yalah, kita ke Kafe Panji. Nasib Kafe Panji dari Popi untuk Pak Nur Tanjuang, Padiah di Sesuai Janji dari Salmon untuk Daroni Jamba dan Talanjo Sayang dari Universiti untuk Pak Ujang Dinda Ruang ya. Yalah, jangan dengan kawan sana. Kita ke Bali sesudah lagu kon. Mudah-mudahan masih ada waktu itu. Kita nikmati dulu. Konyo nasib Kafe Panji.

musik salun adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan angok atau menyisikan nafas.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tempera di Padang Surabaya, Sumatera Barat ya. Yalah don senapannya. Lajang 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya don senapannya bisa buat terima surang lah don senap ya. Di salam badak malamku. Kalau berdua, kalau dua nak tak kacau lah ya. Waktu kita lah tinggal untuk mutacik lagu lainnya ya. Yalah. Kalau itu sudah berangkat kita langsung terima untuk telepon terakhir kita di salam bacawe malam hari nanko ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, apa ini?
1: Dimana terakhir kuah?
0: Apa ini?
1: Terakhir matrimo lah.
0: Halo, lah terima kuah?
1: Lala matrimo.
0: Ayah. Bagaimana ini?
1: Selamat jauh.
0: Bagaimana apa?
1: Alah sehat.
0: Nah. Okay. Yalah.
1: Salah pikir.
0: Halo.
1: Salah pikir Rayola, Bon.
0: Rayola. Jadi, okey. Yalah, Bedi. Salah pikir Rayola. Kamu siapkan. Salam untuk siapa, Bedi?
1: Salam yo gagah seketek wa pada indah saya.
0: Yo, salam lah.
1: Oyon. Pak Oyon dia di mati enggak tu ah?
0: Di Kampung Durian.
1: Durian. Pak Ujang.
0: Yo.
1: Yang Pak Ibu.
0: Yo.
1: Ajo pian malawe. Yang Tapai.
0: Yo.
1: Mama Rejua.
0: Yo.
1: Bazur.
0: Ya.
1: Rancak nanti nampaknya rancak tu ah.
0: Okey.
1: Hitam.
0: Dibungkui apa dia apa di lagu tadi terpotong aku. Dibungkui sebanyak. Tapi tak potong.
1: Rancak.
0: Lah, terpotong lagu Bedi kau.
1: Iyalah.
0: Okey Bedi.
1: Merah udah.
0: Ya okey Bedi lah. Kau tak putih lah, tak potong lagu Bedi ya. Halo. Yalah. Okey. Terima kasih Pak Edi Kumis nado di Wale Baru dan saya Riang dialog Pak Edi Kumis kau salah pikir. Amo pamit dari ruang dagang sana karena memang latibo waktunya di ujung ya di jam saboleh waktu Indonesia Barat ya. Iyalah, kalau begitu semangat. Terima kasih itu atas sidangannya. Dan mohon maaf untuk seluruh kekeliruan ya. Mudah-mudahan kita bisa bersua balik. Dan bagi yang tidak bisa ada menteri malam kini, mudah-mudahan kita bisa bergabung balik di salam badiak berikutnya ya. Sekali lagi ya, terima kasih dan mohon maaf ya. Kita nikmati salah pikir dari Rayola sebagai lagu terakhir di salam badiak kita malam kini kok. Yalah, sampai bersua balik bersama dengan ya, sampai istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.

0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik pembuatan tersebut.
1: John, angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada yang mau.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

dan sahabat pendengar di mana-mana Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 5 September 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatwarman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sana, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Pro 4 RRI Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sana pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Selamat pagi dan sana pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunsana Pandaga. Hariko Dunsana, Minggu 6 September 2026. Basobok kita walia, kini kebersamaan Bumi Ceriani, Inggo Beko, pukul 2 balai wakati Indonesia Barat. Hariko Dunsana, kita masih menangakan kumandang azan di masjid-masjid tadake dari rumah, karena memang wakatu ibadah sholat subuh, alamasua, tapi pukul 5 wakati Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita lakukan Hariko diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pastinya pagi hari ko dunsana balik ke ko akan mendengarkan berbagai konten religi Islami, di antaranya diawali jo pengajian ayat suci Al-Qur'an. Hari ko kita dengarkan bahasamu pengajian surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 dan dibacakan Dekori Marsya Fadli sarato terjemahan Lucy Usman. Sudah tu dilanjutkan pulau jo ceramah subuh pagi ko dan kan disampaikan Ustazah Fitri Yeni SAG, judul ceramahnya 4 kelompok yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan jo lagu religi sarato renungan dan spesial di hari Minggu dan sana kita beko dangakan pulau program didikan subuh nan hariko kita dangakan dari santri santriwati TPQ Surau Buah Manggih Pandabue. Yalah kalau itu dan sarapan angan kita nikmati rangkaian konten religi berikut ko dimulai jo pengajian ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan jo bimbingan rohani Islam sarato didikan subuh untuk hariko. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah.

diberi kenikmatan oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid. Mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat. Seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah. Baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya,

0: Dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat sahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kesyarian kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad. Katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang terpuji, seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solihin adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi, dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keempat, RRI Padang.

0: 04 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Didikan Subuh, kegiatan yang sangat bermanfaat dalam mendidik anak-anak tentang ajaran agama Islam, serta membentuk karakter dan akhlak anak menjadi akhlak yang mulia. Hadir setiap hari Minggu, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Kepala TPQI TQA Surabuah Manggih, Bapak Ibu Majelis Guru TPQI TQA Surabuah Manggih. Yang saya hormati teman-teman serta adik-adik pecinta didikan subuh di mana saja berada yang berbahagia, serta para pendengar RRI Padang yang budiman. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara didikan subuh TPQI TQA Surabuah Manggis dimulai. Mengawali acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Pandu Aidil Pratama dan sari tilawah oleh Aurelia Zuliani. Disilahkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Terjemahan Surah Ali Imran ayat 149 sampai 151. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Para pendengar didikan subuh yang berbahagia, acara selanjutnya, pembacaan janji didikan subuh dan mars didikan subuh yang akan dipimpin oleh Ulfatun Nazifah dan Meisha Raditya, disilahkan.

0: Acara selanjutnya, pidato singkat yang akan disampaikan oleh Latifa Nur Fadila. Disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الذي حمدا وشكرا بنعمه ايماني والاسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اما بعد. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Sehingga dengan rahmat, nikmat serta inayah yang diberikan Allah, kita bisa berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai kesabaran dan keteguhan iman bagi orang muslim. Kesabaran dan keteguhan iman adalah dua hal yang sangat penting bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan iman, kita dapat melewati semua itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. Hadirin yang berbahagia, kesabaran dan keteguhan iman bukan hanya tentang melewati cobaan, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah. Dengan kesabaran, kita dapat mengendalikan emosi dan perilaku kita, sehingga kita dapat menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta padanya agar selalu diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya. Kita pun akan mendapat pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersikap sabar terhadap segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi pertolongan kepada setiap hambanya yang menjalani perintahnya dengan baik. Pertolongan akan diberikan oleh Allah pada setiap hambanya yang sedang mengalami kesusahan, tapi tetap melaksanakan sholat wajib serta bisa menahan diri dengan sikap sabar. Itulah keistimewaan dari sikap dan rasa sabar itu sendiri. Maka jadikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Dan mari kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan kesabaran. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga pidato singkat yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara selanjutnya, tafis yang akan dibacakan oleh Aisyah Ayudia Rahmah dan Amera Syakila, disilahkan.

لا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين.

0: عزيزين عن النعيم صدق الله العظيم.
1: Para pecinta didikan subuh yang berbahagia, untuk lebih semaraknya acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan penampilan nasyid TPQ Surabuah Manggi dengan lagu yang berjudul Al-Qalbu Mutayyam. Selamat mendengarkan.

0: para pecinta didikan subuh yang berbahagia, acara selanjutnya, tuntunan didikan subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Orion Nasibon kepada Al-Ustadz kita, persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan antara kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak bapak, santriwan santriwati TPQ TQ Asrobah Manggibana Buek yang dicintakan Allah, pemirsa RRI dimanapun anda berada yang berbahagia, baiklah, untuk kesempatan kalian berbahagia ini Bapak akan memberi judul tuntunan didikan subuh kita, yaitu bahayanya penggunaan HP Android. Karena pada zaman sekarang ini tidak luput dengan gadget atau yang dinamakan dengan HP. Baiklah, nama Pak sekarang, Bapak akan menyampaikan ada beberapa hal bagi orang-orang yang selalu berlebihan memakai HP Android. Yang pertama, bahayanya memakai HP Android, yaitu kita akan ketergantungan. Bagi anak-anak Bapak yang selalu berlebihan memakai HP Android akan menyebabkan ketergantungan dan mengganggu aktivitas dalam sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak yang kedua yaitu akan kesehatan mental. Jadi bagi anak-anak bapak yang terlalu berlebihan memakai HP Android dapat menyebabkan satu, stres. Yang kedua, kecemasan. Dan yang ketiga, depresi. Dan yang ketiga, dampak bahayanya dari HP Android yaitu dapat menyebabkan gangguan tidur, sakit kepala, dan masalah mata. Ini tiga hal ini yang akan Bapak sampaikan bagi anak-anak. Ya. Karena anak-anak Bapak, mau tidak mau, suka tidak suka, harus memakai HP Android. Karena berkebutuhan di dalam sekolahnya masing-masing. Tetapi, harus kita jaga penggunaannya. Kenapa? Kalau kita berlebihan memakai HP Android, yang sebagaimana yang Pak sampaikan tadi, akan merusak kepada diri kita. Ini ingat anak bapak sekalian, bukan dilarang. Tidak dilarang untuk memakai HP Android. Ya, memang itu kebutuhan. Tetapi ingat, karena sangat banyak sekali dampaknya. Anak bapak yang sudah tidak mau melaksanakan ibadah sholat, ketagihan main Android. Memang ini sudah didesain seperti itu. Jadi anak-anak bapak sekalian, kalau tidak percaya buktikan, ya. Bagi anak-anak bapak yang sudah sering main HP Android, ya, yang sudah sering itu maunya pengennya selalu main HP. Nah, jadi untuk anak-anak bapak sekalian, supaya kita jangan dapat bahaya yang tiga tadi, gunakanlah gadget itu atau HP Android itu sesuai pada tempatnya. Contoh, ya, kalau dikasih tugas dari sekolah, tugas yang dilaksanakan, ya, jangan main game yang dilaksanakan. Laksanakan tugasnya, setelah itu tinggalkan. Kalau anak bapak tidak pengen, yang pertama ketergantungan dengan HP Android, yang kedua dampak dengan kesehatan mental, dan yang ketiga dampaknya untuk kesehatan fisik. Itulah untuk nama Pak sekalian, dengan atasan waktu, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat anak Bapak petik hikmahnya. Sebelum Bapak akhiri, mari sama-sama kita bersolawat.

0: Acara selanjutnya, doa penutup yang akan dibacakan oleh Muhammad Zafran Al-Fatih. Disilahkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
2: Amin.
1: Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
2: Amin.
1: Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.
2: Amin.
1: Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu.
2: Amin.
1: Atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami.
2: Amin.
1: Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami.
2: Amin.
1: Dan dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.
2: Amin.
1: Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya.
2: Amin.
1: Ya Allah ya Rahim, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk, dan bukakanlah pintu hati kami agar kami dapat menerima semua ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami.
2: Amin.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara didikan subuh kita pada pagi ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara didikan subuh kita pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan sana pandaga, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang diadakan sejak 3 September dan lalu, hari ke menjadi hari terakhir untuk memeriahkan Josana Masal salah satu panggung hiburan di halaman RRI Padang. Ketua Panitia RRI Fest Asman Afani menyampaikan, ajang tahunan kok dimeriahkan jolo membintang radio, lomba mewarnai anak, bazar UMKM hingga aksi sosial pemeriksaan kesehatan serta donor darah. Asman menambahkan antusias masyarakat Kota Padang sangat tinggi selama kegiatan berlangsung, khususnya pada aksi kemanusiaan donor darah. Pihaknya berharap pelaksanaan RRI Fest tahun Kamungko bisa dikemas menjadi lebih meriah melalui program Nan Magia dampak langsung kepada warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangan. Pemerintah Kabupaten Agam menajunkan langsung tim khusus untuk mengawasi ketersediaan bahan baku salah satu keamanan pangan segar di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Deswira Kapatang menyebutkan, pemeriksaan ketat dilakukan di Ampek Balai Kecamatan menggunakan uji cepat untuk mendeteksi bahaya cemaran fisika, kimia hingga bakteri. Langkah pencegahan ikut diambil guna untuk memastikan program makanan bergizi gratis aman dikonsumsi masyarakat tanpa efek samping kesehatan di masuk Kamungko. Petugas pun mengedukasi pengelola dapur supaya menerapkan teknik pencucianan batu serta mendorong keraju sama pasokan sayur jauh ratusan petani lokal dan alam mengantongi sertifikat Prima Tigo.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prum, PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Rencana pandangan di pagi hari ko 6 September 2026. Jangan lupa untuk ikuti kegiatan di acara RRI Fest untuk hari nan keampe kini ko, sekaligus hari nan terakhir. Bisa mengikuti sembari ikut Car Free Day, bisa mampir di Ciko dan sana masih banyak stand bazar yang bisa diikuti. Sarato panggung hiburan kita yang bisa dinikmati pulo. Dan lebih menarik, beko ado senam, sarato untuk nalama suap men-scan barcode berkesempatan. Dape hadiah menarik di door prize-nya. Beberapa barang elektronik akan kita bagikan. Jadi dan sana pandangnya bisa ikut bergabung di pelataran atau halaman depan RRI Padang Jalan Sudirman nomor 2 Balai. Yalah kalau begitu rencana pandangan, sembari nikmati lagu-lagu nama membuat semangat di pagi hari ko, kita kaduo diva tungke mambok rapah.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak, mak adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak mak tu uang murang pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Luki, aku baru tahu loh air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
6: Wow, gimana caranya?
5: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
7: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Allodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres. Misalnya, mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ladies.

0: apabila terjadi kelahiran anak kembar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diperangi.
1: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut induk bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan tumbuh bersama.
2: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya ndak ada.
3: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, pide satu, keras kepalanya 10.
2: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
3: Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
2: Betul kali itu dah.
3: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas. Duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
2: Berarti, gak usah banyak gaya yaudah.
3: Yo, sekarang banyak yang gak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
2: Wah, itu bahaya tuh.
3: Makonyo inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
2: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
1: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
2: Iya nih, sama.
1: Malah panas banget lagi. Dendim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
2: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
1: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.

usah takagi kok mandanga bunyi malun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.